0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang main nih Pak Kuni, PA apa ini? Ini ya, Kuni.
1: Apa itu?
0: DP modulasi ini yang mana? Ini?
1: Cuk. Mana yang
0: oh,
1: itu?
0: Oh, yang ini.
1: Ya,
0: nah. Pak Kuni, ya. Ulolobari, kriya habar.
1: Alhamdulillah. Piyuh-piyuhu.
0: Kalau orang Sanger bilang masehat, masadada, mapaila, marungsema. Banyak sekali mau dibilang.
1: Satu artiannya.
0: Lebih artian pokoknya bagus-bagus. Masadada. So masak sekali. Dan kalau di DP buah, kalau buah mangga masak sekali. So masak sekali. Pokoknya sadap. Kalau so masak sekali kan so sadap sekali. Itu Pak Kuni.
1: Tapi artinya tanda kulit itu tak sehat tuh.
0: Pak Kuni, ya,
1: yang itu orang mau cerita ini apa?
0: Iya. Yang orang mau cerita ini tentang ini karena ini sebulan Agustus. Bagaimana masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia? Antusiasnya bagaimana? Pak Kuni, ya. kalau saya lihat lain dari yang tahun lalu. Tahun lalu ternua Pak Kuni so jaga dari tanggal 1 so jaga wanti-wanti. Pasang bendera.
1: Nah, itu.
0: Sampai DP 1 minggu 2 minggu belum ada dapat lihat. Mar sekarang Pak Kuni.
1: Nah, itu.
0: Semua. Belum Pak Kuni belum ba pesan-pesan. Tanggal 1 Pak Kuni so banyak di kelurahan-kelurahan yang sepasang bendera.
1: Malah ada yang membawa akamari malam tanggal 1 itu tengah malam dia sepasang lebih dulu.
0: ini yang mulai kesadaran untuk ya, menimbulkan nasionalismenya itu luar biasa Pak Kuni.
1: Ya, menghargai para pejuang ya, itu.
0: Itu saya pokoknya dari kemarin dari saya petampa di Wong Kaditi. Ih, so ada bendera, so pasang semua ini. Walaupun ada sebagian yang belum. Tapi setidaknya so dapat lihat tuh bendera-bendera ya, umbul-umbul. Kemudian keluar ke jalan besar, ih so ada yang paling besar lagi di bendera.
1: Nah itu. Ya kalau bendera negara-negara ini bola kaki besar, tahu bendera sendiri gak kecil.
0: Atau mungkin pengaruh baru-baru Piala Dunia Pak Kuni. Jadi dorong seperasan. Ih, baru-baru turun ada kasih naik bendera Argentina, Spanyol, Brasil. Masa ini sekarang merah putih.
1: Itu. Cuman yang penting ini Huyula Hulunga Heluma. Huyula itu gotong royong. Hulunga itu tekad bulat. Heluma itu kebersamaan. Yang tiga itu pasti jadi rame. Ini bendera ini sudah di sana sini kan semulai. Nah, ini bendera ini tolong diikat dengan baik, jangan hanya dilihat karena merah putihnya, jangan dilihat karena kainnya, tapi ini lambang nyawa orang banyak. Ini itu merah itu ada di darah kita, putih itu ada di tulang kita. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Itu kan itu kan di lagu toh itu.
0: Iya, bukan main itu, bukan main Pak Kuni itu lagu itu ada diciptakan Pak Kuni.
1: Nih itu.
0: Dia pe apa itu? DP hayalan tingkat tinggi nah, itu.
1: Itu dia menghayal baru alunan lagunya itu kan.
0: Iya.
1: Menciptakan alunan Si gomblo kan itu ya?
0: Gomblo.
1: Gebiar. Nah itu.
0: Melekat sampai sekarang.
1: Ya, itu. Dan itu sudah dikategorikan lagu nasional.
0: Ya.
1: Tadinya lagu pop Indonesia, tapi sudah masuk kategori lagu nasional.
0: Itu. Karena isinya itu Pak Kuni, isinya itu artinya sama yang Pak Kuni bilang tadi, merah darahku, putih tulangku, bersatu.
1: Dalam semangatku
0: ketika torang mau menghayal ini kalimat ini memang bisa membuat kita juga pas ini pas Kala-kala kalau dulu so ada ChatGPT Pak Kuni. Kalau dulu so ada ChatGPT ya. Ini orang-orang dulu ini lawan-lawan ChatGPT. Tapi oleh kan ChatGPT sekarang memang Omo suka mau cari backing akandang ini lagu tentang kemerdekaan dengan puitis. Oh, capa.
1: Nah itu kan di lagu itu gebiar-gebiar pelangi itu kan?
0: Iya.
1: Nah, pelangi itu kan bermacam-macam warna.
0: Iya.
1: Itulah kita Indonesia, berbagai macam suku, ras, agama, budaya dan lain-lain sebagainya, tapi satu kebersamaan itu. Nah, itu kan dilambangkan di lagu itu, makanya itu lagu itu kemen pendalaman ini lagu
0: iya.
1: Ya.
0: Cuman yang pelangi yang itu lagu anak-anak itu yang agak cacat Pak Kuni.
1: Pelangi.
0: Alangkah indahnya merah kuning hijau cuma tiga di langit yang biru. Padahal pelangi kalau mau dilihat kalau banyak sekali di pewarna.
1: Ya, mejiku hibiniu. Meji merah jingga, meji kuku kuning, hi hijau, hibi biru, ni nila. Ungu.
0: Itu berbanyak. Cuma itu lagu merah kuning hijau di langit. Cuma tiga warna dia cuma. Jadi agak cacat sedikit. Jadi Pak Kuni selain bendera-bendera, anak-anak sekolah Pak Kuni. Gerak jalan Pak Kuni. Luar biasa. Ada di SDN waktu SDN kota. Yang
1: SDN berapa?
0: Itu ada yang
1: Jager SDN berapa?
0: Oh, SDN 27. Ada SDN 30 juga, ada SD Santa Maria yang baru-baru itu dorong ikut jalan yang finish di Taman Kota. Beragam-ragam Pak Kuni dan variasi.
1: Ada
0: variasi. Langkah tegak maju. Ya. Jalan. Langsung dorong langkah tegap. Baru hadap ke membungkuk hadap ke kiri langsung dadah.
1: Variasi barisan.
0: Ada juga Pak Kuni langkah tegap maju jalan kami dari SDN 27 torang bikin bayi. Macam-macam nih variasi. Ini sangat luar biasa Pak Kuni, orang menyambut HUT kemerdekaan saat itu. Ini
1: nah itu semangatnya anak-anak ya. Itu kan dibangkitkan toh itu memeriahkan proklamasi dan itu juga harus kita jelaskan juga makna yang terkandung di bendera itu ya itu ya alhamdulillah juga orang lihat-lihat nonton-nonton itu film-film perjuangan toh
0: iya karena memang dunia medsos saat ini Pak Kuni saya cukup senang karena yang FYP itu gerak jalan, langkah tegapnya itu. Pokoknya setiap buka, gerak jalan dari mana ini, gerak jalan dari mana. Ya pokoknya FYP sekarang gerak jalan.
1: Pokoknya gerak jalan, tapi gerak jalan dulu.
0: Menyambut kemerdekaan ke-81.
1: Nah itu kan itu melatih disiplin.
0: Ya.
1: Itu. Digerak jalan dengan pramuka kan?
0: Iya.
1: Melatih disiplin, dorang kebersamaan, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada kalau komdan bilang belok kiri, dorang mau belok kanan, tidak ada belok kiri.
0: Betul, pokoknya memang dorang diarahkan semua.
1: Diarahkan semua. Itu, nah itu hal yang positif.
0: Ya.
1: Biar nanti orang mau bawa utang, akang ini mau beli perlengkapan.
0: Iya.
1: Nah itu, ya itu satu. Keduanya, orang berapa jam tidak bawa pegang HP?
0: Ya. Bayangkan itu ada boleh 1 kilo atau 2 kilo lah. Ya. Langkah tegap terus Pak Kuni. Tidak ada langkah biasa.
1: Memang mau dapat lihat ke sana, kasihan panas sekali matahari. Cuma karena semangat anak-anak.
0: Iya.
1: Belum DP mama pesmana.
0: DP dorong itu mama soalnya ada para salah. Pokoknya dari start pertama sampai finish dorong ikut dari belakang.
1: DP mama lebih basuar dari DP anak. Baik, ada yang saya lihat. So DP mama, DP bapak batok dong teng HP. Napa ulo DP nenek ulo napa dong. Bukan mencegah kamera satu anak.
0: Luar biasa, luar biasa.

0: Tahu juga kan netizen-netizen sekarang sedikit kalau ada bawa kamera kontak goyang-goyang netizen semua komen, coba itu yang pegang HP ini bawa diam ke sana sedikit. Ada orang yang suka yang nyenak dapat pigi, tapi dengan adanya ini dorong jaga live di Facebook
1: ya,
0: yang itu. Apalagi senang sekali. Uy, ini anak-anak Feb bagus sekali. Nah,
1: semua dapat nonton.
0: So lewat pokoknya dorong pasti dapat ingat. Udah pak ingat kemari. Torang dulu lagi.
1: Itu. Dan itu punya kesan.
0: Ya.
1: Apalagi pramuka. Ini. Ini jager sendiri. Nunu, siap mama. Dalam hati jangan mama ini dia mau dapat panggil kak, kebiasaan pramuka. Lantaran seserius akhirnya dia dapat jamu. Siap kak, woi kak apa ini? Siap mama.
0: iya, pokoknya biar so DP pembina, biar so opa-opa ada dia bakumangana dengan anak-anak SD, pokoknya siap. Yang pembina itu ni mau bilang siap opa, ya. Nyalak mungkin siap opa. Oh, mau marah lagi pembina. Apa ini opa? itu DP keseruan jelang 17 Agustus, ya. Jelang Hari Pramuka. Sebelum 17 Agustus kan ada Hari Pramuka.
1: Ya.
0: Ini saat ini sekolah-sekolah banyak perkemahan.
1: Nah itu di Pramuka ini dasar dharma Pramuka itu jadi pengendali kita di rumah.
0: Ya Pak Kuni.
1: Jadi pengendali, disiplin,
0: berani dan setia. Itu dasar dharma keberapa Pak Kuni? Pak Kuni masih dapat ingat? Disiplin berani. Kalau nggak salah itu kelima.
1: Kalau ketujuh hemat cemat.
0: Iya,
1: saja.
0: Pikir.
1: Kalau semua minta doi, kayak dasar dharma keberapa dulu hemat cemat bersahaja. Itu kan jadi pengenalan itu.
0: Ketujuh.
1: Maka sebangun tidur, woi, disiplin.
0: Tapi ya itu kalau cuma sekedar hafal, pasti akan jadi apa lagi? Pokoknya amburadul. Makanya di pramuka itu saya juga masih dibilang sebagai pembina Pak Kuni, karena masih masuk dalam kuarcap. Torangnya nak pernah mau kasih hafal anak-anak itu dasar dharma. Pokoknya sampai di sekolah kalau so berbaris, ada yang sholat belum? Coba, dasar dharma keberapa itu?
1: Itu
0: yang pertama takwa kepada Tuhannya Mas. Bah sholat dulu.
1: Itu.
0: Cara itu dia yang pokoknya.
1: Langsung evaluasi.
0: Evaluasi.
1: Tanpa daripada muhafal pun mau habis dihafal.
0: Baru punya kalau so ada yang nyanda, ada yang terlambat pokoknya. Siapa terlambat? Nyanak tak bangun. Jujur. Iyo. Coba. Jujur di mana dulu? Dasar dharma keberapa?
1: Pasti dia sebab pikir.
0: Iyo. Kedua. Apa itu? Patriot yang sopan dan kesatria. So patriot? Bukan. Punya apa kau tuh yang jujur ini?
1: Itu jadi bahan evaluasi.
0: Iya.
1: Itu.
0: Pokoknya kami tidak disuruh menghafal ke mereka, tapi dibaca saja baru kalau diterangkan dengan tindakan. Seperti itu.
1: Langsung praktek.
0: Iya, supaya mereka jangan hanya cuma datang menghafal. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Tiga, trinitas yang sopan dan setria. Tidak seperti itu. Kalau cuma di pengucapan, ya semua orang boleh.
1: Ya. Tapi anak juga ada, iya tahu juga anak-anak sekarang. Itu bodi pramuka mama. Hemat itu mama bodi pramuka mama. Kalau di rumah tidak.

0: Kalau di rumah suka pakai aturan rumah. itu anak-anak sekarang juga kritis waktunya. Jadi selain di bulan Agustus itu memang dikenal dengan bulan kemeriahan, bulan kemerdekaan. Pokoknya semua di bulan Agustus ini meriah. Toko-toko juga meriah.
1: itu memang bergerak semua ini. Nah itu bulan keramat.
0: Bulan keramat.
1: Bulan keramat kan Agustus. Kalau Agustus. Di kita kan ada dua, keramat Agustus sama Januari kan. itu artinya kita mendapatkan kemerdekaan itu. Itu keramatnya di situ. Jadi makanya dari awal tanggal 1 sepanjang bulan itu diramaikan.
0: Iya.
1: Karena keramatnya itu.
0: Ada pokoknya yang sekolah-sekolah yang so kalau maring itu ada sekolah dari mana itu pakuni yang lewat di muka RRI. Dorang sebenarnya ada bapak wai memperkenalkan dorong pe kelas-kelas. Ini kelas 1B, ini kelas 1, ini kelas 10, ini kelas 11. Pokoknya pakai pramuka semua. Panjang sekali. Jadi untuk para abang-abang bentor pengguna kendaraan roda 2, roda 4 jangan basaki hati kalau macet. Kalau ada dorang kasihan, jangan.
1: Itu karena berikan kesempatan bagi dorang untuk berprestasi,
0: berkarir
1: dan berprestasi. Kita dukung.
0: Dorang pokok cuma berapa menit atau 30 menit
1: itu.
0: Dan
1: kita harus kita pikir kalau memang itu dilalui jadi dilalui gerak jalan kita ambil jalan lain.
0: Boleh. Pokoknya kalau suka atau ada yang supir-supir juga suka mau pas-pas Pak Kuni mau macet. Dorang mulia dorang bawa video lagi.
1: Hitung-hitung istirahat dorang.
0: Istirahat dorang.
1: Bahkan ada yang putar lagu-lagu perjuangan.
0: Pak Kuni. Ini kesempatan juga bagi abang-abang bentor. Kalau mau bajemput pada orang siswa-siswa, abang mentor, coba putar lagu-lagu nasional.
1: Lagu-lagu perjuangan.
0: Lagu-lagu perjuangan. Ada juga kan yang versi-versi anak muda. Supaya orang asik ini. Coba putar lagu-lagu perjuangan. Pasti banyak itu anak-anak sekolah mau naik.
1: Kalau bukan lagu-lagu juga instrumen-instrumennya.
0: Boleh.
1: Instrumen nasional itu. Saya sudah dapat dengar ada satu bentor. Dia bawa putar itu bambu runcing. Ini semangat pagi ini. Semangat pagi. Dia kasih kancang lagi.
0: Baru ada yang DP bendera besar lagi di bentor. Itu bener sota tutup DP tangan sebelah kiri.
1: Itu setia dapat dia. Baru DP ekor lo bendera, ekor bendera jaga pukul DP belakang. bukan main ini.
0: Atau ada ini ya. Pak Mursyid Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjawab salam dosa. Maksudnya?
1: Dia jawab tuh
0: salam.
1: Kalimantan ini Kalimantan.
0: Di Kalimantan bagaimana Pak Mursyid? Dapat lihat itu bendera-bendera merah putih dan umbul-umbul atau ada kegiatan-kegiatan lain meramaikan HUT Proklamasi?
1: Malah di Pekobong dia sepasang bendera. Di Pekobong dia sepasang bendera
0: Luar biasa.
1: Dia bilang jangankan sampai tanaman pun Pak Kuni so merah putih. Di perica-rica yang semasak kan semerah toh, lain masih mantap kan Pak putih-putih jadi merah putih dia.
0: Assalamualaikum Pak Kuni, Anja, bukan Anja ini, pada Imu. Kalau Anja lain, saya dengan teman-teman lagi menonton Pati Pak Kuni dengan Anja, pada ayah, dari Tahir Mart. Di Siendeng dekat jembatan Donggala.
1: Di sini pun masih dalam kota.
0: Tahir Mat, lagi rame. So pasang bendera di situ, so ada nuansa merah putih. di Tahir Tahir Mart Tahir, Tahir Mart ini apa ini macam
1: ya mungkin toko
0: toko ya, ya? Mart, Tahir Mart ya. Kalau toko bagus di dalam toko ada nuansa merah putih
1: ya harus
0: supaya orang masuk gagal nah baru DP mungkin ada sapa mau kasih saran nih di Tahir Mart sapa beli 5 bungkus dapat bendera merah putih atau beli banyak dapat bendera kecil kalau yang di motor atau yang belum ada bendera di rumah dapat merah putih asik gitu.
1: Toko-toko sudah banyak ini aksesoris-aksesoris merah putih.
0: Iya, toko-toko. Iya toko-toko.
1: Ini, jangankan toko-toko, pegawai pun merah putih. Pegawai kota itu sepanjang bulan ini merah putih.
0: Oh iya, oh iya. Betul-betul.
1: Sepanjang bulan itu merah putih.
0: Jadi, itu ya Pak di Tahir Mart. Kalau ada apa? Ada snack-snack yang ya. Bawa jadi studio kemari.
1: itu ya kita meningkatkan wawasan kebangsaan.
0: Ya.
1: Ya untuk anak-anak bahkan bukan anak-anak lagi ya sampai-sampai orang tua lah. Karena banyak orang yang selupa. Kenapa ini sepasang bendera?
0: Ah ini Pak Mustang.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Pak Kuni pada A. Selamat beraktivitas. Obrolan Pak Kuni memang mantap. Selain membahas DP tema, cerita juga sering diselingi dengan candaan santai berupa cerita-cerita lucu bikin tambah orang-orang jadi semangat. Soalnya tipe Kuni itu multi talenta, menguasai 4 bahasa, bahasa Gorontalo, bahasa Jawa, bahasa Manado, dan bahasa Minahasa. Assalamualaikum dari Gorut. Bahasa Minahasa apa itu Pak Kumbang?
1: Batarek,
0: Iren. Oh, cuman itu Pak Kuni juga tahu bahasa Sangir biar sedikit-sedikit. Pak Kuni boleh tahu menyanyi lagu Elo Hebi. Pak Kuni tahu itu. Ya, Pak Kuni juga jago ini ya. Makanya saya juga heran. Itu. Tolong kasih informasi kepada kami bahwa Anda sudah ramaikan dengan bendera-bendera. Ada Pak Lura di sini, ada Pak Camat, ada Pak Kades-Kades. Ayahanda.
1: Diumumkan di masjid. Sudah diumumkan di masjid.
0: Oh, sudah.
1: Iya, itu. Kalau dulu masih ada Departemen Penerangan.
0: Oh.
1: Publikasi.
0: Oto-oto sudah jalan.
1: Sudah sudah jalan.
0: So masuk di lorong-lorong. So badiri, so senbai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yang belum pasang bendera, saya berada di depan rumah Anda. Silakan pasang.
1: Langsung toh dong.
0: Dorong. Ada yang dulu langsung yang belum pasang bendera dan langsung berhenti di muka rumah situ. Jadi setengah mati mau lari Pak Kuni.
1: Langsung toh dong.
0: Kalau sekarang kan don cuma lewat. Ya, jangan lupa pasang bendera. Kalau dulu langsung berhenti di muka rumah itu, apalagi DP rumah besar di muka jalan. Bagi rumah yang sangat besar ini rapi, tolong pasang bendera. Kami saat ini berada di depan rumah Anda. Suka luar dorang. Iya. Kalau belum ada bendera, kami menyiapkan bendera. Sini.
1: Ini pencanangan ini kan ada pembagian bendera, ada 1000 pembagian bendera.
0: Oh.
1: Yang provinsi dia bikin di Danau Perintis sana kan.
0: Oh.
1: Ada pembagian bendera.
0: Ya. Bagaimana yang di Facebook? Ada informasi, ada pembagian bendera. Angkat tangan Jo atau komen kemari belum ada bendera. Supaya orang semua sampaikan semua baca. Di mana Pak? Pak Mustang ada bendera toh? Pak Mus.
1: Iya, itu. Tapi ini sampai-sampai kendaraan juga kan sepasang bendera. Apalagi betul, Abang Bentor. Dia pakai yang satu pun dia pakai tiang.
0: Maksudnya ditaruh tiang di mana itu Pak Kuni?
1: Dia tiang dia sambung memang khusus dia memang dia las itu tiang itu besi Baru DP bendera memang besar.
0: Oh.
1: Alam ini asik.
0: Ih, memang orang kalau mau lihat ini, apa ini tiang bendera sebajalang begini, setiang bendera.
1: Nah itu, kan ini ada barisan, itu kan?
0: Nah.
1: Ada barisan, pasti juga ada pawai.
0: Ah,
1: ya.
0: Ini pawai,
1: pawai
0: ini,
1: ini harus sebatas etikanya itu, peradabannya. Banyak ini yang ikut-ikut yang muda-muda, dorang setidak pakai baju, cuman pakai BH. Kan setidak masuk akal. Itu-itu. Ada yang muda-muda begitu, dorang sebab make up kamar, sebab pakaian perempuan, pakai baju perempuan, BH di luar. Kan setidak masuk akal.
0: Oh, oh kalau itu kemeling,
1: ya,
0: ya, tidak mendidik. Game-game yang tidak mendidik.
1: Ya, itu. Baru tinggal orang olot todong deng deng HP. Setahu-tahu yang tidak punya adab kok mendodong dengan HP.
0: Ya.
1: Jangan cuma karena mengundang lucu tapi tidak ada peradabannya.
0: Ya.
1: Itu.
0: Ya betul.
1: Banyak pokoknya yang begitu.
0: Ya. Tunggu pokoknya nih, Tahir Mart ini.
1: Ya.
0: Saya sudah pasang bendera dari tanggal 1 Agustus.
1: Kama ini.
0: Maaf salah nama Pak Kuni. Iya iya. Ya, oke, ya. Aman.
1: Ya.
0: Mantap itu kalau begitu Tahir Mart.
1: Nanti kalau tanggal 31 undang 4 orang penurunan bendera, Pak. Orang yang mau aubade di situ.
0: Eh, jangan. Kalau kan masih mau disambung dengan September, Pak Kuni.
1: Oh, betul.
0: Nah, kalau September kan hari radio.
1: Radio.
0: Ada hari ulang tahun RRI. Nyana apa-apa kasih terus sampai 11 September.
1: Oh, betul.
0: Nah. Jadi itu ya, terima kasih yang sudah komen-komen. Kalau masih ada silakan. Kalau masih ada yang buat telepon silakan. Yeah. Kebiasa ini yang jaga buat telepon ini Inka. Minta Inka supasang bendera atau nyana ini.
1: Oh sudah itu.
0: Disuruh kasih naik di atas pohon kelapa ini lagi dia.
1: Iya itu. Kalau belum ada tolong putar lagu dulu.
0: Iya. Kalau belum ada. Belum ada, belum ada Pak Kuni.
1: Oh, belum ada komentar.
0: Mau, okay, mau putar lagu dulu ini, okay, yang Pak Kuni ada bilang tadi itu, merah darahku.
1: Oke. Okay.
0: Daging daging.
1: Putih tulangku.
0: Putih tulangku. Sebab cerita daging India. Kebiar.
1: Iya.
0: Gemblong.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Balik ulang lagi lanjut. Ya. Jadi merah putih itu ternyata anak-anak muda yang kasih berkibar di seluruh Nusantara.
2: Itu.
1: Bukan main, itu anak muda dulu.
2: Ya, nah itu. Nah sekarang ini yang kita harus gerakkan juga itu yang muda-muda.
1: Ya.
2: Ya. Memang kalau yang hanya yang muda-muda, sepertinya akan jadi kacau. Kalau hanya tua-tua, lumpuh. Alangkah baiknya yang tua dan yang muda ini gerak sama.
1: Ya.
2: Ya bergerak sama, karena yang tua diharapkan pengalaman hidupnya, yang muda-muda diharapkan karena ketenagaannya, itu tenaga yang masih.
1: Ya, yang muda itu dorang mengarahkan. Karena berdasarkan yang begini-begini, kalau mau ke sini, ini harus lewat sini supaya tidak ada. Itu pengalaman orang tua. Anak muda tinggal bergerak.
2: Ya, itu.
1: Ya.
2: Harus kerjasama. Poli, jangan poli yang tua poli. Ini apa yang muda-muda tahu? Jangan. Tetap kita ajar. Poli yang muda-muda, bikin apa lagi orang tua sih?
1: itu memang DP pertentangan yang selalu kita dengar dan lihat.
2: Nah itu karena ya, yang tua ya ikut arus tapi tidak hanyut, ikut arus ke yang muda tapi tidak hanyut.
1: Ya.
2: Artinya kewatakannya itu harus turun dulu ke bawah. Jangan kewatakannya sudah seumuran dengannya. Makin yang muda-muda ini akan benci.
1: Pak Kuni, ada telepon ini.
2: Ya.
1: Halo.
2: Ya.
1: Halo, dengan siapa ini? Somaso. Halo, Pak, suara juga kemari.
2: Lagi keseras radio.
1: Halo, sudah.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Ibu Nelly, pada walal habari, dengar dupo opi Pak Kuni.
2: Alhamdulillah, biyo, sehat.
3: Jo. Alhamdulillah, ya. Insyaallah sehat yang hamil lah.
2: Jo,
1: ya, Bolihuto bagaimana ini Bolihuto, DP suasana?
3: Oh, suasana Bolihuto, alhamdulillah aman, mau patudulahu. Alhamdulillah ada bantuan akhir dari kabupaten sekaligus dengan ada dari Polsek Bolihuto.
1: Memang soalnya ada air di sana?
3: Susah air. No, so setengah mati air di sini pada apa?
1: Bilang ada hujan baru-baru.
3: Iya ada hujan, tapi DP hujan kan tidak ada, cuma mengeringkan sumur. Baru kasihan orang pemilu-milu, ya Allah mati.
1: Jadinya belum jadi panen. Baru mar tetap walaupun ada air, bendera-bendera tetap berkibar toh?
3: Oh, ada, siap. Neli punya dari tanggal 1 hari Senin. Pokoknya upacara di muka sekolah, Neli punya juga sementara dikibarkan.
1: Mantap ini. Mantap.
3: Harus.
1: Jadi itu sepanjang jalan di Bolihuto ya?
3: Iya, dari jembatan perbatasan Kecamatan Belio, Kecamatan Bilato sampai Bilonio Husana, alhamdulillah so pasang bendera semua.
1: Oh, mantap. Berarti bagus sekali, mulia kalau pasang bendera kalau mau lewat di apa?
3: Iya, jaga mulia, tapi kalau selenger-selenger masih kurang yang lain.
1: Oh, berarti Sabantar
3: yang
1: itu
3: penting bendera, yang penting bendera ada.
1: Sabantar Ibu Nelly, Sabantar itu ada hatam Quran toh di wilayah Tolonghula, pasti mau lewat di situ tim RRI.
3: kalau biasa kalau dari RRI itu tuh langsung ikut di sebelah, ikut puncak, karena itu kan jalan bagus.
2: Jalan potong.
3: Jalan potong, kalau ikut sini ya Allah DP jalan rusak dari pertigaan Paruni sampai Sidung Mulia sana rusak jalan. Mending ikut jalan sebelah.
1: Okay. Terima kasih DP informasi.
3: Insya Allah nanti kalau ada kesempatan nanti mau datang di sana di Masjid Tolonghula.
1: Masjid apa dulu itu Pak Kuni?
2: Di
3: Siapa-siapa yang mau kemari pada?
1: Pokoknya tim. Pokoknya ada Pak Kuni, ada Enga. Ada
3: nanti mau cek dengan si Enga di WA.
1: Iya.
3: Insyaallah iya. Insyaallah kita orang sehat-sehat semua aja. Pada Pak Kuni, seluruh penyiar dari RRI Gorontalo, insyaallah masih diberikan panjang umur sehat selalu.
1: Amin.
3: Insyaallah tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih pada Pak Kuni.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, berarti sudah dapat informasi Pak Kuni. Jadi jangan lewat dari apa? Parungi situ kan ada jalan rusak.
2: Potong Iko Puncak.
1: Semua Iko. Iya, kalau
2: Iko Puncak
1: dekat dari situ Pak Kuni ya.
2: Nah, itu jalan potong itu. Berapa kilometer itu DP beda itu.
1: Iya.
2: Jalan potong
1: itu. Di Sido. Di mana dulu?
2: Di dulu Makmur Abadi
1: di Desa Makmur Abadi. Di Masjid di Nurul Jana. Desa Makmur Abadi Kecamatan Tulangahula.
2: Nurul Jana.
1: Iya, yang badengar ini obrolan Pak Kuni, nanti mungkin siang tim RRI akan hadir. Tancap. Karena itu, karena ada bupati juga yang mau hadir. Ini dalam rangka juga memperingati HUT Proklamasi. Desa Makmur ini abadi, so balebe dulu dorang no. Dorang sudah apa? Untuk kegiatan memperingati HUT Proklamasi diadakan hatam. Sekecamatan Tulangahula. Oh, luar biasa.
2: Iya.
1: Sangat positif kegiatan ini dan RRI mendukung.
2: Iya. Itu.
1: Ini dari Pak Mustang, kalau di sini setiap tahun, 3 hari sebelum hari H itu selalu ada lomba-lomba seperti gigit sendok kelereng, kemudian lari karung, tarik tambang dan pukul bantal di kuala.
2: Iya.
1: Ada juga lomba balap perahu.
2: Itu harus ada lomba. Supaya di lomba itu akan terjadi kebersamaan, terjalin kebersamaan, persatuan, saling menghargai. Tapi harus dijelaskan di lomba ini bahwa ini persahabatan. Jangan sampai timbul baku-baku panas itu. Baru dari setiap lomba harus kita maknai. Harus kita maknai. Dan itu memang untuk melihat kelincahan itu, kepintaran, bagaimana cara dia itu gigit sendok itu ada kelereng. Aku udah bos tengah mati. Apalagi kalau saya setidak boleh Pak Usang mau ikut, saya pakai gigi serta goyang-goyang.
1: Dengan mujur sini nyana ada ini panjat pinang pokoknya. Iya panjat pinang ada yang pro kontra sekarang. Soalnya ada yang kejadian. Ada yang juga modifikasi Pak Kuni. Saya lihat tadi di Facebook dorang pe panjat pinang di atas memang ada dia. Tapi sendiri cuman DP apa DP nama? DP cara mau ambil di backing sama dengan bola-bola dia merayap tapi ada segi lima. Jadi setengah mati dia mau ambil Pak Kuni. dia mau tangka yang dari bulu itu. Dia mau naik ke bulu yang di depan. Tali pak ulang ke belakang, tak putar. Jadi dia harus kasih keseimbang.
2: Itu setidak ada juga yang setidak berpanjat. Cuman dia mau ambil cungkil dari bulu, tapi bulu itu dia bala apa? cuman mau cungkil ini doang, tapi mau kasih lurus ini bulu bala apa? Kalau dia bala dua. Kuat toh, tapi ini dia bola apa?
1: Ada setengah mati sekali dia mesti harus berpikir baik-baik itu dia.
2: Ini asik.
1: Iya, ini artinya kan perjuangan. Perjuangan bagaimana mencapai mencapai yang bagaimana perjuangan orang harus memiliki yang itu.
2: Iya, itu meraih itu kan.
1: Iya.
2: Nah, itu. Makanya di tiap lomba itu dikaitkan dengan perjuangan itu. Nah, itu gigit sendok itu ada kelereng itu, kan juga itu perjuangan dia dimaknai ke situ. Semua kegiatan itu dimaknai ke proklamasi ada kaitannya ya. Dengan perang, perjuangan dan lain-lain sebagainya.
1: Betul.
2: Ya, yang bawa pandu acara itu jangan hanya teriakannya.
1: Dia setegang itu pasti. Jadi itu pokoknya bermacam-macam. Ada juga yang pompi sandung kasih miring di kuala. Jadi setengah mati lagi itu
2: Pak. Pembunuhan
1: itu. Pompi sandung kasih mue kasih miring di kuala sama dengan tapi pinang miring.
2: Baru ada lo baku pakai deng bantal. Mucir di kuala.
1: Oke.
2: Ini bantal sekena air keras itu.
1: Oh, pokoknya 59 pokoknya.
2: Kalau maaf kalau Jo, tapi marilah Jo kita rayakan ini, kita ya. Ramaikan ini proklamasi kemerdekaan. Walau hanya memasang bendera dulu.
1: Ya.
2: Kalau maaf kalau Jo buat ya sudah habis waktu. Tu udah mau aku tu umai mau mutu mau aku tu lo umai mau bulo watia tiba kuni.
1: Watia pada imu.
2: Ini bawa di toko amiatia mau hintu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
4: Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, kain tenun Balai Panjang berasal dari tradisi menenun masyarakat Sumatera Barat. Pembuatannya dilakukan dengan teknik tenun tradisi tradisional yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ragam motifnya mencerminkan nilai budaya dan filosofi masyarakat Minangkabau. Kain ini sering dikenakan dalam upacara adat maupun acara resmi. Keindahan coraknya menjadikan tenun ini memiliki nilai seni yang tinggi. Tradisi menenunnya tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wati apa daimu, odu Allah.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato Wamudelaa, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato Wamudelaa, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, Mutatom Mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.

Mengutato wa mengudelaa sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mungutan Tomudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu oloh.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Mala Hayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Mala Hayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Mala Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya, ada satu informasi untuk Anda di mana aroma terasi yang dibakar di atas bara api memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak. Sensasi berpadu dengan pedasnya cabai segar menjadikan sambal terasi bakar sebagai salah satu menu pendamping paling dicari di berbagai warung makan Nusantara. Mulai dari pecel lele, kaki lima hingga restoran Sunda mewah. Bagi para pecinta kuliner pedas, membuat sambal terasi yang harum dan tidak memiliki trik sendiri ya. Kuncinya itu terletak pada proses pembakaran terasi yang pas serta pembelian bahan-bahan segar berkualitas. Bahan-bahannya itu ada 7 buah cabai merah keriting sesuai selera, 10 buah cabai rawit merah, tambah jika suka lebih pedas, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat merah ukuran sedang, 1 bungkus sekitar 10 gram terasi udang berkualitas, setengah sendok teh gula merah diiris halus, setengah sendok teh garam atau secukupnya, 1/4 sendok teh kaldu bubuk opsional, kemudian minyak goreng secukupnya untuk menumis, menggoreng sebentar. Cara membuatnya itu, bakar terasi, bungkus terasi dengan daun pisang atau langsung di atas teflon jika tidak ada. Lalu bakar di atas api kecil hingga harum, matang dan mengeluarkan minyak khasnya. Sisihkan, goreng bahan utama, panaskan sedikit minyak, lalu goreng sebentar cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat hingga layu dan harum. Angkat dan tiriskan. Ingat proses ini bisa juga dibakar bersamaan jika ingin aroma yang lebih tradisional. Nah, nanti informasi tentang rahasia sambal terasi yang harum menggugah selera Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

usia, motor

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Mongota atau Mongodla'ah. Kita sama-sama di Request Nusantara. Sahabat budaya nantinya bisa bergabung di line telepon di 0811 430 40 ya. Tinggal Fani akan berikan kesempatan buat sahabat budaya semuanya bisa bergabung di line telepon dan juga di WA. Silakan bisa mengirim sekarang. Ada lagu Manado, terus juga lagu Melayu, juga ada lagu Ambon yang TNI akan hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Silakan bisa bergabung di 0811 430 40 40. Silakan untuk sahabat budaya semuanya ya, bisa bergabung sekarang di 0811 4040 ya, 0811 430 4040. Ingat, tunggu untuk semuanya yang mau bergabung di Request Nusantara. Oke, silakan untuk penelpon bisa bergabung sekarang ya. Ingat, tunggu di 0811 430 4040. Oke, langsung dengan penelpon pertama ya. Oke, penelpon pertama silakan. Langsung Request Nusantara, halo. Ya, halo Request Nusantara. Mana nih? Udah ya. Halo. Mana nih? Gak ada suaranya, mana ya? Oke, halo Request Nusantara.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Nusantara, salam budaya, ulang tahun Kota Tani, untuk semua peng. Okay. Juga buat tetap kami, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Dengan Paulin Lumoto.
2: Lagu apa?
3: Ya.
2: Lagu apa tadi?
3: Oh itu kalau lagu Ambon apa? Ya punya judul tetap kami.
2: Lagu Ambon judulnya Cinta Hilang Tanpa Permisi.
3: Oh iya, mendengar itu lagu Ambon.
2: Iya, Pak Udin ya?
3: Iya.
2: Pak Udin ya?
3: Oke, kirim salam banyak dah begitu.
2: Oke, kirim
3: banyak suara TTPM.
2: Iya. Terus, udah.
3: Oke, kirim salam buat semua TTPM, sampai terkecuali, salam sempat, salam persahabatan, juga salam sehat untuk semua.
2: Iya.
3: Paling spesial buat TTPM yang masih tugas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga. Dan tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin.
3: Terima kasih Tata Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, di belakangnya Pak Udin, kita terima lagi. Ya, Request Nusantara, hello.
4: Ya. Halo,
2: Tata Rostin. Apa kabar? Yeah.
4: Alhamdulillah baik.
2: Masya Allah.
4: Kabarnya apa kabar?
2: Kabar baik sayang. Mau lagu yang mana? Mau lagu yang mana nih?
4: Lagu apa-apa kapan?
2: Ada lagu yang belum, Memori Dego-Dego sama Percayalah Kasih. Mau yang mana?
4: Percayalah Kasih.
2: Oke, okay. Kirim lagunya buat siapa?
4: Kirim salam buat Tanou, Ibu Lika.
2: Iya.
4: Buat Kak Asri, buat Kak Iyam Bayi, nama Tio, buat sama-sama tuh, buat Kak Eru juga. Paling spesial, buat kapan yang baik hati, yang cantik, insya Allah selalu.
2: Amin.
4: Bersama keluarga tercinta, amin. Makasih kapannya, Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi yang mau ikutan di lagu ini, tinggal tunggu ya. Silakan di lain telepon. Omani, apa kabar? Sehat ya? Omani di Botubarani, baru di ibu siapa dulu yang di Dewi Sartika sana. Terus juga ibu Asna ya di Dewi Sartika sana juga. Terus di ibu Farida Talib yang ada di mana dulu? Di kabilah sana ini apa dia penama? Aduh, udah lupa lama mau itu dia penama kampung. Baru tim Mami Mini di Mola Mahusana, tim Auyan juga. Baru di Oma Syafiq, insya Allah sehat selalu dalam menjalankan ibadah umroh. baru si Oma Afni yang baik hati dan tidak sombong di Buladu sana. Oke, okay? Satu penelpon langsung request Nusantara. Hello.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo.
5: Ibu Lisna di Limboto.
2: Ibu Lisna di Limboto. Di Limboto mana nih?
5: Limboto Barat.
2: Limboto Barat ya. Oke. Oke, orang Limboto Barat. Lagu gabung mau gabung di lagu mana? Lagu Cinta Hilang Tanpa Permisi atau atau lagu Percayalah Kasih?
5: Yang kedua itu.
2: Oke, kirim lagunya buat siapa, Ibu Lis?
5: Buat semua band 4 salam kenal.
2: Iya.
5: Spesial buat penyiar sekarang.
2: Oke. Tienga Fani. Oke. Segitu aja, Ibu Lis. Ya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita ke lagu ya. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya. Tengar ada baflu, jadi agak kurang bisa balinca. Tahu juga kalau orang baflu tuh. Oke, langsung aja kita ke lagu. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya.

0: Ya, sahabat budaya, mau atau mau dulu? Ah, kita lanjut lagi di line telepon. Ada lagu yang bisa dipilih di pagi ini. Ada lagu Memori Dego Dego. Ada lagu Vicky Salamor juga, Cerita Indah judul lagunya dari Ambon. Terus juga lagu Gorontalo ya, Bele Dupi. Oke, silakan buat yang mau bergabung. Halo, Raikos Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati.
1: Salam budaya Luhulun, Ter.
0: Iya, Wati atau siapa ya?
1: Dari Inka di
0: sini. Oh, Inka.
1: Iya.
0: Malali, Inka malali di Wati loh, ngolah.
1: Memori dego-dego itu yang
0: nah, nah, wak, buai, eh.
1: Iya, tutup pada dego-dego.
0: Malah tupu lama.
1: Oh, tupu dulu aku.
0: Iya, maka panasan.
1: Iya.
0: Oke, mau kirim lagu buat siapa?
1: Buat Tienga, insya Allah sehat-sehat selalu bersama semua.
0: Amin.
1: Amin. Buat seluruh fansnya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ti Inka, kembali lagi. Iya, Raikos Nusantara. Halo. Iya, halo. Raikos Nusantara. Matun. Dia. Matun ini stay. Halo. Matun majaan. Maja lu. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Raikos
0: Nusantara.
2: Halo.
0: Ya, ya, halo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, salam sehat, Enga.
0: Saya Ti Pasisa.
2: Ya, nah. Mau jaringan, Enga.
0: Jaringan.
2: Sepote lo du foto.
0: Iya, padahal di Telaga Biru itu tidak begitu. Walala.
2: Ya.
0: Walala.
2: Eh, biasa.
0: Eh, hey, Mangga Kuwini.
2: Lagu apa-apa ini?
0: Ada lagu Bele Dupi sama lagu Cerita Indah. Nah, lagu apa?
2: Cerita Tata Indah.
0: Cerita Tata Indah pun nanti sebentar menyiar nanti malam.
2: Oh, apa tadi sih? Enggak ada bilang Cerita,
0: Cerita Indah.
2: Oh,
0: bukan Tita Tu Indah.
2: Oh.
0: Malah cerita Lita Tu Indah butih.
2: Ana pula dia itu judul lagu.
0: Mati lala poli buaya. Oh. Nah, tak dua lah.
2: Salah paham itu.
0: Heeh. Karaja lo patulo dulahu.
2: Eh, itu beda.
0: Dek, kirim buat siapa?
2: Cerita Indah betul di saya enggak.
0: Saya kirim buat siapa?
2: Kalau malah dia ada ikatan nih, aku yeah. Bisa jago cerita. Jadi cerita ikatan ini indah-indah ini.
0: Cerita Lita Tu Indah indah.
2: Tidak cerita Lita Tu Neli yang indah-indah. Tidak ada cerita-cerita yang pokoknya kagak mau denger ini.
0: Saya.
2: Baru terus di ibu ya di buaya mau tiri panto, tipe asrin.
0: Yeah.
2: Di buka jatalik dan semua semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu ini.
0: Iya.
2: Oleh satu

0: wabarakatuh. Olua yang mau baku iko di lagu ini, silakan satu lagi ya. Kedua lo untuk line telepon, kalau yang lain bisa ngirim lewat WA juga. Oke, kedua lo di line telepon, request Nusantara, hello.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londoli.
1: Sahabat budaya Luhung Dalam, apa kabarnya?
0: Hei, Tita Taneli.
1: Alhamdulillah, kan masuk.
0: Buat tiap poli masih mau lewat di muka rumah sabantar. Moto.
1: Bukan
0: mau ke mau lewat mana itu?
1: Mau lewat puncak biasa kan kalau anak.
0: Oh, lewat puncak itu?
1: Iya, karena itu kan pusat ya, lama
0: apa? Oh, kirain mau lewat di muka rumah. Ternyata tidak ya. Anda.
1: Mau lewat Sabla.
0: Oh, mau lewat Sabla ya.
1: Karena jalan mungkin Sabla.
0: Oh, kalau begitu saya mencari jalan baru.
1: Iya, ke Bandung Rejo.
0: Bandung Rejo ya? Oh, mau lewat Bandung Rejo itu ya? Ah, sendiri.
1: Tidak, itu Sidodadi.
0: Sidodadi. Tidak terlewat di Bandung Rejo.
1: Tidak, Sidodadi.
0: Oh, tidak terlewat di Bandung Rejo.
1: Kalau Bandung Rejo masuk ke kanalan nih.
0: Oh, berarti tidak tembus situ ya?
1: Nah, iya.
0: Ya.
1: Ya lagu kan dego-dego aja.
0: Dego-dego. Sementara bola mau ini dego-dego.
1: Ada kenang-kenangan tuh dego-dego.
0: Ilarus sama.
1: Ilarus sama ilarus sama dua. Kirim salam siapa sama Ten.
0: Saya.
1: Kirim salam kita selalu sama di lini kelas belas menara tahani. Paling spesial buat ini yang sedang beraktivitas. Saya selalu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, Tienga Mbak Mulia dulu yang di WA kalau ada yang bergabung ya. Oke. Oh, ini yang kemarin ya. Oh, yang kemarin ini Ati. Ulatia kuni enga lo masangi bendera jam 1 malam. Jadi pagi-pagi orang lihat komandan so berkibar bendera. Masya Allah. Oke, baru dapat baca buai ini yang kemarin di Lamongola. Ada lagi yang masuk ini. Oh, to suka makmur ini ya. Irwan Jafar dari SPPG Sukamakmur Tulang Hula. Request lagu Tanggung Rindu juga. Kapan punya ini ya? Ini tidak tahu yang kapan, tapi itu yang gak baca ya. Salam buat teman-teman relawan SPPG Sukamakmur yang masih beraktivitas, semoga tetap semangat dan kompak selalu. Spesial salamnya buat Kak yang sementara bertugas untuk istri tercinta aja ya. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja ke lagu. Iya, langsung saja kita ke lagu ya. Selamat pagi, semangat pagi buat semuanya.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Masih dari Studio Mati 30 Sahabat Budaya. Kita lanjut lagi di siang hari ini ada lagu Bella Dupi, Sai Anju Maau dan Si Nona. Ayo. Oke, lanjut lagi untuk penelpon silakan bisa bergabung. Oke, line telepon. Apa kabar buat semuanya? Selamat siang. Teman-teman semangat ya yang lagi ikut rapat ya persiapan untuk kegiatan dalam rangkaian RRI Fest sama Bintang Radio ya. Oh iya, untuk teman-teman yang hobi nyanyi ya, adik-adik yang hobi nyanyi ya, yang punya talenta nyanyi ya, itu dibuka. Nanti dengar pengumumannya juga di RRI Gorontalo ya. Ada pemilihan bintang radio nanti di bulan September. Jadi sekarang pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin itu sampai di tanggal 31 ya pendaftarannya. Jadi buruan buat teman-teman adik-adik ya yang hobi yang punya talenta nyanyi ya, bisa mendaftar dari sekarang ya. Bisa langsung ke kita di sini atau bisa menghubungi Tatu Indah ya. Bisa menghubungi Tatu Indah atau Ti Engavani ya. Silakan sahabat budaya bisa mendaftar dari sekarang ya. Jadi Bintang Radio 2026 pendaftarannya itu sampai di tanggal 31 Agustus. Oke, silakan di line telepon. Tapi sekarang untuk yang Rekos Nusantara yang nggak masih buka ya. Oke, langsung penelpon Rekos Nusantara. Hello.
1: Halo, sahabat budaya lo Lendalo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Asri di Lu Timur.
0: Oke, apa kabar orang Lu Timur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana kabar? Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Biasa kan dibawa dengan Danut. Apa kabar? Masya Allah. Oke, Pak Asri.
1: Sehat lah.
0: Iya, alhamdulillah. Mbak Flu sih, cuman ya begitu. Mbak Flu cinta. Oke, silakan Mbak Flu begitu Mas ya. Mungkin pengaruh cuaca ya. Mbak Angin.
1: Iya, iya.
0: Mbak Angin, Mbak Panas, Mbak Abu, lengkap. Makanya pakai masker.
1: Oh, kalau di sini cuman karena sering hujan dia.
0: Hujan ya? Alhamdulillah, di sana sudah hujan. Nggak. Kami belum. Iya. Di Gorontalo hujan, tapi ada di beberapa tempat ya. Tapi belum sampai di kota ini hujan.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, tanamannya subur ya. Oke, mau lagu yang mana, Pak Asri?
1: Ada tadi mana ada ya?
0: Sai Anju Maau, ada lagu Bella Dupi, baru ada lagu Sinona.
1: Sinona. Oh iya, Sinona.
0: Sinona. Yeah. Oke. Okay. Kirim lagunya buat siapa?
1: Ya, lagunya buat ada Mbak Lian, ada Mbak Ia di Buah Lemo, ada siapa lagi? Ibu Rostin, Ibu Nelly, Umar Suci, Umar Ahmi, ada Ibu Ida, Tanu, ada Ibu Salma Tahir, Ibu Selvi, buat Pak Udin, ini Ambulasi, Pak Herman, Bung Aman, ada
0: Ibu Salma Tahir lagi berduka, kasihan. Suaminya meninggal, Ibu Salma Tahir, minggu kemarin.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Udah. Ini buat semuanya tanpa tes. Oh, buat Pak Paripanto juga. Semoga sehat selalu. Buat semuanya saja tanpa tes kecuali. Buat yang Mbak E-nya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita mau... iya tadi baru Pak Asri ya. Oke, lanjut lagi. Ada siapa lagi? Yang mau bergabung, tinggal tunggu lagi ya. Oke, ada siapa? Oke. Halo, Rekos Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Loh Lendalo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Ia di Buah Lemo.
0: Iya, Ibu Ia, halo. Ibu Ia.
2: Iya, halo.
0: Mau lagu yang mana?
2: Malang. Lagu Walaupun itu enggak.
0: Botie masih lagu, ada lagu Bella Dupi, Sai Anju Maau. Mau lagu yang mana?
2: Yang Bella Dupi itu Jo.
0: Oke, silakan yang ya kirim dulu buat siapa?
2: Oke, mau kirim pertama dulu buat siapa nih yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dalam aktivitasnya, sehat selalu juga dan sehat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waring kalau ada cinta menyerobal alamin. Terus buat ada Tata Noo, ada Ibu Rasul juga, Ibu Nelly, Ibu Liz, Om Alwani, Om Apni, Pak Asri, Pak Niko, Pak Rifan, Pak Daniel Ambulati, dan seluruh fans, ada terkecuali. Mesti yang aja semuanya, salam santun, mesti tak bisa ada dalam ruangan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali masing-masing yang menyarabal, amin. Makasih, Enga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Selamat pagi, semangat pagi menjelang siang buat semuanya.

Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Raikos Nusantara dan tetap bersama dengan Prompat Era di Gorontalo. Masih ada satu WA yang enggak baca ya. Dari Cikartin di Tangkobu pengen lagu Bele Dupi. Tadi lagunya sudah diputar ya Cikartin. Salam buat semua keluarga di mana saja berada, juga semua fans Prompat tanpa terkecuali, spesial buat Kak Fani, sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih Cikartin, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani di Rekos Nusantara. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih dan juga bersama tim kerja lainnya. Dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo di jam 11 nanti, kita akan bersama dengan berita bahasa daerah Gorontalo yang akan disampaikan oleh Pak Kuni Hasdendanyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuh hulontalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulontalo. Habali uhi walia me tolipundo butia tehas dindanial watia ta mopotunggololo iya. Mengodlawa mengotato, Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulondalo Lo Otanggulai, botulio harga lo pale uawinu lo bongo, sabu iilangi uwolwolio lo pale uawinu lo bongo topatali. I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai, uwoluo lo pale to hulondalo donggo wade-wade to polo dulahe. Ilo obotula haraka lo inulo bongo buti deto hiyo mai o de hulondalo lo boyu mai. Hama lo mai u moli deheto mialo u moli tuduli hiyo. Nabo pamalenda mawolo distributor ma lo kalajahe lumo umo powoluo sombako. Poile lio odela iati dilama o hawatiri sabu pale wawinu lo bongo tatapu woluoluo. Ilangi lio o woluo lo inu lo bongo boti lo boyu meito de tohu.
1: Tota Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Tota Yowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Tota Yowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi malomi duduta umo ela dulahu lo umaradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo Otanggulai pilohutulio to bone bolango sabu to bone bolango buti lipu lota luali pahlawan nasional. To umo ela dulahu u maradeka buti de dilak bo mai ramelio nabo mai mopo otoheta bu huta wau alama a wota wau ponua ma walohu yula. Iti gubernur Gusnar Ismail Loharapu umai makalaja helumo towo lota lopa malenda ana sikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati to umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti.
2: Tahuda lo mongo panggola boomu umahale dipotandu moodelo hale.
3: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulola program. Ma witolo pohilelio odeta mo aami, mai mongohi katalangan ni ubanari, u dilabo u hekalakalangan ni omai. Ikapala lo BPS Provinsi Agus Sudibyo lo Otanggulai, sensus ekonomi beti, mai po otapulala ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo mai buti dia lu a Italia wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu program buti tuhata ode tapi la tuju. Pohile lio u dilama opala saya tuhabari u dilamo patato ahok si tuju. Mialo ma waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tula de u moto duo buti umali dulu ta opa malenda to pusat wau to daerah u mopo woluo program.
2: lumadu lomongo panggola.
3: Bo'o de lobongo wau atetela, ami wambao eela. Bo'o de lo atetela wau bongo, ami wambao tolotolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondan lo. Owoluolo tan luhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, umamo powoluo taluhu odeta susah mo otaputa luhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, u po otapula lata luhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lopo sadia uau ma lopo oberesi upo langgoma le taluhu. Alihu taluhu tata puwoluoluo, ele ponu o woluolo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tata pu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Ma ngola di minggu mola boti, perumda tirta limutu, ma lo de pita taluhu o de tolangohula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. La iati didusikisa u hipololohe taluhe beresi.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo o de lo hulalo mopula limolohui.
4: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Oduolo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tala ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulo taluhu toli to bugisa ilandala lo uanengo. Di mongolio boti utanggula lio wisata bahari. Ita ilate boti ma diletohio mai to kapali lo pilohala. Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Ta wopatota donggolo ahu pilo osala mati lio. Ikasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Taila teboti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dilak bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile odetamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delo motaluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo odelo tete patahelo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awa mongotato tanu bo o odi mola uma pilo posambeo mai lamiatia to hianga butia insa Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Mengundula awal mengunta to, kembali betia, ju tanumai lapato. Pato. Udila mau patato, maapu ode mengunta to. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunu potuhanta. Wo utilala to lo iya, ende bolo potunu alome amiatia. Wah, tia teh khas di Daniel. Belum ya iodu ola po'o-po'o. Nah, tak. Dah, bok ando. Tau di pemuhindu. Amia, tia tata pemopo elamai. Nolaita isi-isi ali. Wau, dilamo palongo to hitua-tua ua. Ti diopo udonggo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo. Wah, tia mohindu opo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mangautatola dia, mangaditimali, dilalipata, mau bahasa, lohulon dalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Iya, sahabat budaya mau atau mau ngadula, kita lanjut lagi siang hari ini di mana kita di mana gitu ya. Malali. Oke, sahabat budaya, kita ke info berikutnya, di mana meningkatkan harga beras di Gorontalo itu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, bukan hanya menjadi beban bagi masyarakat sebagai konsumen. Dan ini sahabat budaya disampaikan sama petani asal Gorontalo, Tipa Hanca Hamsa Dince ya, di dialog di RR Gorontalo. Menurut Pak Hamsa, kondisi musim kemarau yang terjadi saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap produksi padi. Bahkan di sejumlah wilayah sentra produksi seperti Paguyaman dan juga Wonosari itu mulai memasuki masa panen. Jadi sahabat budaya, lengkapnya informasi ini silakan bisa mengaksesnya di rri.co.id.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Sahabat budaya, mengut atau mengudla'a kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat juhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2,20 meter, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya.

Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Oke, sahabat budaya, beta pun rindu sama sahabat budaya itu sudah banyak sekali ya. Makanya Tia Fani sekarang mau berbagi info dengan sahabat budaya semuanya lewat info-info yang dari rri.co.id. Sahabat budaya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo itu mulai beroperasi dan menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di tahun ajaran perdana, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo itu menampung sebanyak 299 siswa untuk jenjang pendidikan SD, SMP, sama SMA. Jadi jumlah siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo ini sesuai pagu masing-masing 90 orang untuk setiap jenjang. Namun saat ini untuk SD baru terisi 76 siswa, SMP 85 siswa, dan SMA 86 siswa. Ditambah siswa lama dari Sekolah Rakyat Rintisan sebanyak 52 orang. Jadi sekolah ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan alhamdulillah sekarang sudah jadi dan melaksanakan MPLS. Sekolah rakyat ini 3 jenjang SD sampai SMA dan bisa menampung 1066 siswa. Ini yang disampaikan Gubernur Gorontalo Pak Gusnar Ismail saat meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo di hari Rabu kemarin. Sahabat budaya, mau tato mau dula A. Siang ini sahabat budaya, Tia nggak lanjut lagi, mau ajak sahabat budaya semuanya, kita mau ke daerah Bola Mongondo ya. Terima kasih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ya, sahabat budaya, Mogota Tumunggo Dulu, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di Prompat RRI Gorontalo dan hampir jam 1 siang ya, hampir jam 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kembali dengan info di mana PT Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim itu meresmikan Kampung Sawah Abadi Bulutana, Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di kawasan ini, Mogota Tumunggo Dulu diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran pertanian sekaligus destinasi agroduwisata yang mengintegrasikan sektor pertanian, wisata alam, sama pemberdayaan masyarakat. Peresmian juga merupakan bagian dari program pertanian Bulutana berkelanjutan, sejahtera dan mandiri yang dijalankan Pupuk Kaltim melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sejak di tahun 2023. Akses informasinya silakan bisa di rri.co.id.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Baik, sahabat budaya Mengota atau Mengudul A, kita akan bergabung dengan RRI Manado, sama-sama kita di Magota.
1: Sebenarnya tari marca itu, apa tadi Bapak?
2: Tari pengembangan dari alat musik.
1: Pengembangan dari alat musik.
2: Nah, Maracas Cakalang.
1: Nah, mengapa ini disebut tari kreasi baru?
2: Ya, jadi ini tari kreasi baru kan agak berbeda dengan tari tradisional. Mm-hmm. Tari tradisional ya tari yang sudah diwariskan secara turun-temurun ya, antar generasi. Jadi ini adalah tari-tari proses penciptaan mm-hmm. yang kita melihat bagaimana potensi lokal yang ada itu yang kita angkat. Mm-hmm. Jadi dalam hal ini Kota Bitung identitasnya Kota Cakalang ya. Jadi kita mengambil suatu gagasan, ide itu, kemudian kita buat suatu pengembangan dari alat musik, kemudian ke tari.
1: Okay. Yeah. Jadi itu ide menciptakan tari marca itu sendiri muncul?
2: Iya, yeah. Jadi pengembangan. Jadi pengembangan dari sendiri, alat ya? Musik, uh-huh. kemudian ke tari. Karena memang ada juga dari beberapa toko juga yang melihat alangkah baiknya kalau dibuatkan tari itu lebih komplit karena digabungkan dengan alat musik.
1: Oke, jadi yeah. Hubungan tari marca dengan Maracas Cakalang, kira-kira ada hubungannya enggak Pak?
2: Ada, jadi kita menggunakan properti dalam tarian ini adalah
1: ya,
2: alat
1: ada
2: musik ya.
1: Ini ya,
2: yang
1: di
2: ada di gambar.
1: Jadi itu dimanain Pak?
2: Kita digoyang.
1: Oh nah. Digoyang gitu.
2: Ya, jadi di... Ini alat musik ritmis, jadi dengan cara mainkan digoyang ya.
1: Yeah. Oke, okay. Iya. Dan mengapa dari begitu banyaknya apa ya yang bisa dipilih untuk sebagai sumber inspirasi, tetapi mengapa Cakalang yang dipilih?
2: Iya, bagaimana kita melihat potensi lokal? Jadi kembali ke potensi lokal dari suatu daerah yang kita lihat ini ada unsur budayanya, jadi bagaimana kita melihat masyarakat pesisir pantai, kebudayaannya, musiknya, budayanya yang turun-temurun. Kemudian kita kaitkan juga dengan kelapa, jadi ini alat musik markas ini menggunakan kelapa ya, karena Sulawesi Utara dikenal dengan kelapa. Kemudian kita padukan juga dengan desain cakalang ya, ikan cakalang ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ke depan juga melihat potensi-potensi lokal, seperti kira-kira ikon apa yang menarik, buah apa yang menarik, tanaman apa yang menarik, yang bisa kita kembangkan.
1: Menjadi sumber inspirasi
2: begitu ya. Jadi sumber inspirasi untuk baik menjadi alat musik maupun juga tari.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dan bagaimana sih sejauh ini Bapak melihat bahwa cakalang ini ternyata bisa menjadi bagian dari identitas masyarakat Bitung?
2: Iya. Yeah. Ini akan tetap berkembang sesuai dengan proses, karena pemerintah pada sebelumnya juga sudah mengetahui, baik dari dinas pariwisata, dinas pendidikan maupun dinas terkait, bagaimana suatu potensi mengangkat budaya lokal ini perlu suatu keberlanjutan, jadi proses yang kontinu. Jadi artinya dalam hal ini adalah suatu pengamatan juga dengan evaluasi, kira-kira dalam jangka waktu seberapa lama ini bisa bertahan dan dikembangkan. Iya, jadi bukan cuma muncul secara instan kemudian hilang secara cepat. Itu yang kita harus juga bagaimana kita mempertahankan dengan memperkenalkannya ke masyarakat maupun generasi muda.
1: Oke, nah bisakah kira-kira menurut Bapak sendiri ya, apakah ini bisa menjadi potensi lokal seperti yang dibilang tadi bahwa cakalang ini diterjemahkan ke dalam karya seni?
2: Iya, jadi ini menjadi suatu potensi lokal dalam hal misalnya ekonomi kreatif ya. Satu itu bagaimana kita mengambil sumber daya yang ada, kemudian kita bisa jadikan suatu oleh-oleh, suatu souvenir. Ini juga sampai dibuat ada gantungan kunci ya, Ibu.
1: Tapi banyak nggak peminatnya?
2: Iya.
1: Waktu dibuat banyak nggak peminatnya nih?
2: Iya.
1: Sejauh ini?
2: Sejauh ini lumayan. Jadi kebanyakan yang sudah diperkenalkan di sekolah itu anak-anak SD, SMP. Iya. Walaupun memang tidak menyuruh karena memang kita masih keterbatasan untuk dalam hal produksi.
1: Iya. Ini kalau dijual nih kira-kira nih, penasaran juga nih. Kalau yang ukurannya besar sampai kecil tuh harganya pasti bervariasi itu. Harganya berapa kira-kira?
2: Iya, jadi dia ada range-nya ada 100 sampai 150.
1: Gitu. Jadi iya, yang besarnya 150 gitu.
2: Iya, ini sudah pernah juga dibeli oleh anggota Dewan DPR RI.
1: Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gantungan kunci dan lain sebagainya itu harganya?
2: Dia mulai dari 15.000, 20.000.
1: Jadi sebenarnya yang kecil-kecil itu bisa terjangkau ya, terjangkau untuk ya, para pelajar, mahasiswa gitu ya.
2: Iya, kalau karena desainnya udah sama begini.
1: Sama seperti ini ya. Sekaligus kan kita mempromosikan potensi daerah gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Dan sahabat budaya, nanti kita juga akan bersama dengan teman-teman kita yang ada di Gorontalo, Tahuna, Talaut ya, yang mungkin mau bergabung dan bertanya-tanya secara langsung dengan narasumber kita, Pak Raymond Katuuk, MPD, sekaligus beliau ini merupakan budayawan, pendiri Sanggar Seni Budaya Sumewuk, dan juga tadi seperti yang dibilang bahwa beliau juga merupakan pengurus PINKAN Persatuan Insan Kolintang Nasional DPD Sulawesi Utara. Kita akan break sesaat dulu dan kita akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang sampah.
5: Ada apa ini? Ada apa ini?
4: Pas, Pak.
5: Ada apa?
4: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung kong sembarang buang sampah.
5: Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia buang?
4: Sana, Pak,
5: coba ambil tuh sampah.
4: Rasa ngana.
5: Tadi
4: biasa.
5: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah.
6: Man, terdoi dong.
4: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konot pun jaka lol keluar doye, mancari, kasihan. Yang kurang sasa digingan, minta. Jadi anak muda, yang cuma gangkar kaki dudu-dudu, Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking, kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari gak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jodoh mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
7: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, dan sahabat budaya, kembali Anda bersama kami RRI Program 4 Manado ya. Dan kita masih mengobrol tentang marka ketika Cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Dan kembali kita ke Pak Raymond Katuuk, MPD ya. Sambil menanti teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk bergabung di siang hari ini. Nah, Pak Raymond, apakah menciptakan tari baru ini berarti kita meninggalkan tradisi menurut Bapak?
2: Tidak, jadi artinya tari tradisional itu kan berbeda dengan tari kresi baru. Ya, jadi sebenarnya kresi baru ini kita melihat perkembangan zaman. Jadi bagaimana suatu selera itu berubah, generasi berubah, cara berpikir, berpandangan, cara berkomunikasi itu mengalami suatu perubahan. Jadi kita melihat bagaimana pengembangan modern ini kemudian dikaitkan dengan generasi muda, anak-anak, siswa itu untuk belajar, untuk mencintai seni. Jadi artinya kita memberikan mereka suatu kesempatan untuk menikmati, kemudian memberikan suatu kebebasan untuk berekspresi.
1: Iya. Nah, Kalau dilihat-lihat nih, bagaimana kira-kira menurut Bapak sendiri untuk menjaga agar inovasi budaya ini tetap memiliki akar lokal menurut Bapak?
2: Ya, tentu ada keberlanjutan ya. Jadi ada suatu suatu proses yang kontinu. Makanya kita dalam suatu pelatihan itu ada rutinitas yang kita buat. Jadi ada terprogram ya. Jadi ada anak-anak tingkatan mulai dari SD, SMA dengan SMP itu yang kita ajarkan, sehingga pembinaan-pembinaan itu juga akan berdampak juga ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang kita juga harapkan ke depan, bagaimana ini ekspresi budaya lewat tari kreasi baru itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.
1: Ya. Menurut Bapak sendiri, kapan sih sebenarnya sebuah karya kreasi baru itu disebut sebagai bagian dari identitas budaya daerah?
2: Ya, jadi suatu karya itu artinya bagaimana kita bisa melihat potensi daerah, kemudian kita mengkolaborasi. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya Marakas Cakalang ini kan kita sudah kolaborasi dengan alat musik kolintang, ada juga dengan kajon, suling, kemudian beberapa alat instrumen yang lain. Nah, itu yang ke depan juga kita memikirkan bagaimana dalam suatu proses pelatihan itu kita bisa berkolaborasi dengan alat musik kolintang. Jadi ada tarian, ada kolintang, kemudian menggunakan properti alat musik seperti ini.
1: Iya. Iya. Dan seperti yang bilang tadi bahwa kita tidak sendiri nih Pak Raymond. Di sini sudah hadir juga teman-teman kita yang ada di Pro 4 Gorontalo. Juga ada yang dari SP Talaut ya. Ada Angelina Ansiga di sana ya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya silakan langsung ke Pak Raymond ya.
0: Iya, dari Gorontalo.
1: Ya, selamat siang.
0: Ya, selamat
1: siang. Halo, siap. Yang ada di Gorontalo?
0: Ya, dengan Enga Fani di sini.
1: Suaranya kurang jelas nih.
0: Kurang jelas ya. Oke, begini bisa didengar? Bisa didengar ya? Baik, kalau begitu lanjut dulu.
1: Suaranya mungkin mute enggak ya? Di mute kali ya suaranya.
0: Bentar. Oke, bentar. Oke, ya. Selamat siang. Ini bisa dengar ya?
1: Bisa. Halo, ya? Bisa dengar?
0: Iya, halo.
1: Agak kurang jelas nih suaranya.
0: Masih kurang jelas ya. Oke, dilanjut dulu ya.
1: Iya, saya ke SP Talaut dulu. Di sana ada Angelina Ansiga. Selamat siang, Angelina.
6: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Silakan, ada yang mau ditanya-tanya ke Pak Raymond?
6: Baik ya, terima kasih. Selamat siang Pak Raymond dari Angel di Talaut.
2: Ya, selamat siang ya Ibu Angel.
6: Baik ya Pak, saya mau bertanya dari topik yang sudah dibahas hari ini, tentunya ada nilai ekonomi itu seperti apa? Terus kan di sini berbicara tentang ketika Cakalang menari mengelola potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Budaya baru dan lama itu identitasnya seperti apa Pak?
2: Ya, jadi potensi lokal itu kemudian kita kelola menjadi suatu ekonomi kreatif ya. Contohnya dalam bentuk souvenir ya yang kita jual, kemudian ada kriya. Jadi kriya itu artinya ada juga desain seperti cakalang kemudian kita gantung itu sebagai suatu aksesoris juga di pajangan-pajangan dalam rumah atau di tempat-tempat persekolahan. Nah, kemudian identitas baru itu adalah memperkaya. Jadi memperkaya bukan artinya membukukan identitas yang sudah berada, tapi kita melengkapi. Jadi melengkapi supaya kekayaan suatu daerah itu lebih menarik juga sebagai suatu mata pencarian masyarakat. Dalam hal ini juga menarik bagaimana investor, bagaimana menarik kunjungan wisatawan seperti itu.
1: Oke, baik. Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Angelina?
6: Cukup.
1: Pas dulu sekarang. Siapa tahu sebentar ada lagi pertanyaan menyusul ya. Oke. Kita kembali ke Gorontalo, bagaimana? Apakah sudah bisa atau belum nih? Kalau belum mungkin kita lanjut dulu ya ke Pak Raymond. Nah, kalau Pak Raymond sendiri melihat bagaimana membuat generasi muda ini tertarik pada seni budaya lokal, karena kita tahu juga di luaran sana banyak juga souvenir-souvenir yang dibuat yang membuat mereka tertarik ya, dan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak kalah dengan seni budaya lokal juga sebenarnya. Tapi bagaimana cara dari Pak Raymond sendiri membuat generasi muda ini tertarik begitu?
2: Ya, jadi yang pertama yang kita buat, bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk ikut dalam suatu pembinaan, dalam suatu sanggar ini. Jadi tanpa ada bayaran, jadi itu yang utama. Karena memang kalau kita patok juga bayaran itu, kadangkala itu kita yang jadi suatu hambatan ada bagi anak-anak yang memiliki suatu bakat atau potensi. Karena ada pembiayaan, maka mereka enggan ya. Jadi kita semua itu digratiskan. Kemudian bagaimana anak-anak itu mencintai suatu budaya itu, kita biarkan mereka berekspresi. Kira-kira apa yang menarik dalam hal ini? Jadi kita melakukan suatu diskusi, kita sharing ke anak-anak, sehingga mereka muncullah ide-ide yang menarik, sehingga bagaimana kalau dibuat seperti ini gerakannya. Jadi anak-anak itu yang nanti berbicara, karena mereka lebih suka ada kebebasan berekspresi. Jadi bagaimana suatu inovasi itu yang dikembangkan dalam ekspresi budaya itu tidak ada membatasi. Yang mungkin adalah kita lihat ke depan adalah mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa
1: jadi
2: yang
1: PR
2: masih
1: begitu ya.
2: Seperti itu yang nanti ke depannya kita lengkapi supaya lebih menarik
1: lagi,
2: ya,
1: seperti
2: bagus ya, begitu.
1: Tapi tari-tarian ini apakah sudah pernah dipentaskan, Pak?
2: Iya, ini sudah dipentaskan pada kegiatan literasi keuangan Pegadaian Kota Bitung, dan pada pertengahan bulan ini juga akan dipentaskan.
1: Di mana itu kira-kira, Pak?
2: Itu di kegiatan literasi Taman Baca Masyarakat. Itu ada kegiatan dari yang berhubungan dengan badan bahasa.
1: Iya. Kira-kira kalau tari Marca ini terdiri dari berapa orang, Pak?
2: Ini terdiri dari 3 orang.
1: Oh, cuma 3 orang ya?
2: Iya,
1: begitu.
2: 3 orang. Ya.
1: Kenapa cuma 3 orang, Pak? Biasanya kalau tarian itu kan banyak orang.
2: Iya. Memang ada plus minus dalam suatu penciptaan tari kreasi baru apabila melibatkan banyak orang. Kadangkala space yang digunakan dalam suatu event itu kan terbatas. Itu yang juga kita jadi pemikiran. Dari dengan menggunakan 2-3 orang ataupun sampai 4 itu, kita melihat bahwa itu lebih efisien dan tidak akan merepotkan. Jadi kalau misalnya banyak juga kan ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Memang semua ini dalam suatu proses evaluasi. Jadi memang berbeda dengan tari tradisional seperti Maingket Kebasaran yang jumlahnya lumayan banyak seperti itu.
1: Ini Pak, kira-kira apakah tari Marca ini dapat menjadi media pendidikan budaya?
2: Iya, itu yang sementara kita dalam suatu proses draft yang kita buat dalam suatu dokumen yang nanti akan kita ajukan ke dinas pendidikan maupun dinas terkait. Apa kira ini bisa masuk dalam program misalnya kan mata pelajaran seni budaya dalam ekskul atau dalam pembuatan model modul ya, modul pembelajaran, yang artinya ini bisa jadi suatu hal yang menarik. Ya, menguntungkan juga untuk potensi Kota Bitung ke depannya.
1: Iya. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau kembali ke Gorontalo ini. Gimana yang ada di Gorontalo, perempat Gorontalo? Apakah sudah bisa bergabung bersama kita di sini ya? Iya, silakan.
8: Iya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan, Mbak, siapa?
8: Iya, dengan Fani.
1: Siapa?
8: Dengan Enga Fani. Bisa iya. Bisa dikopi suaranya?
1: Atau agak kecil suaranya.
8: Iya. Kalau kecil susah juga kalau begini. Oke, dilanjut aja dulu daripada tidak bisa didengar.
1: Iya, langsung saja. Tapi baik. Bapak bisa mendengar kan
8: Bapak
1: suaranya?
8: Bapak bisa ya.
2: Sedikit
8: ya. Sedikit ya. Iya, Pak Raymond tadi sedikit.

0: tua itu lumayan besar ya. Jadi orang tua sangat mensupport bagaimana anak-anak ini berkreasi. Jadi diberikan suatu pilihan-pilihan bagaimana anak-anak itu terlibat kalau di sekolah ekskul maupun di kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, sanggar seperti itu. Orang tua sangat mendukung. Bahkan ada orang tua yang sempat mengantar dan menonton anak-anak untuk tampil di suatu event seperti itu.
1: Baik, iya. Bapak.
2: Bagaimana, Mbak?
1: Oke. Ini sukses ya.
2: Ada lagi.
1: Iya, cukup saja. Terima kasih, sukses Bapak untuk.
0: Iya, terima kasih, ya. Ibu.
1: Kembali
2: iya.
1: Ke Heni.
2: Iya, terima kasih yang ada di Gorontalo ya. Ya itu tadi rekan-rekan yang ada di Gorontalo, Talaut juga. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selepas ini masih bisa ya, karena kita nanti masih ada waktu juga untuk sahabat budaya ya. Dan sekali lagi untuk pertanyaan lanjutan, kalau menurut Pak Raymond sendiri, apakah ya bagaimana agar Tari Marsha ini tidak berhenti sebagai sebuah pertunjukan, tetapi ini terus berkembang menurut Pak Raymond?
0: Nah, jadi memang perlunya peran dari pemerintah ya, dari pemerintah ini juga sebagai hal yang penting ya, bagaimana memperhatikan sanggar-sanggar maupun pengembangan budaya dari setiap daerah, sehingga memang yang kita lihat adalah bentuk kerjasama ya, MOU, perjanjian kerjasama itu dengan berbagai instansi itu yang dilibatkan, bagaimana memberikan ruang akses kepada anak-anak generasi muda untuk tampil berekspresi. Dan artinya bagaimana kesempatan itu yang diberikan itu sangat membuka peluang bagi anak-anak ke depannya. Jadi begitu juga dengan peran masyarakat ya, orang tua mendukung, orang tua juga mensupport dan ikut terlibat. Kemudian ada kolaborasi antar komunitas budaya di daerah dan dari pemerintah lewat instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan itu juga mendorong dalam hal memberikan akses. Jadi ada informasi-informasi yang juga disampaikan kepada kami. Jadi bagaimana juga keterlibatan dalam event-event yang berskala nasional.
2: Oke. Okay. Kira-kira penasaran juga nih, anggaran yang dikeluarkan, apakah mendapatkan bantuan atau bagaimana nih? Untuk Tari Marsha sendiri.
0: Iya, karena kita memang untuk Tari Marsha ini kita baru tahun ini ya kita tampilkan. Memang kita masih swadaya ya, masih mandiri. Dan kita memang berharap ke depan bisa ada kerjasama juga, baik dengan pemerintah maupun swasta, sehingga yang kita lihat ini bagaimana seperti BUMN juga bagus untuk membantu, karena seperti Pegadaian juga memberikan suatu peluang untuk tampil dalam suatu kegiatan itu sangat bagus seperti itu.
2: Oke. Itu kira-kira ada apa namanya baju khusus nggak kalau misalnya membawakan tarian marcha itu sendiri?
0: Kita memang masih pakai apa? Belum ada tari khusus ya. Memang ini sementara menghubungi teman bagaimana menggunakan suatu kostum dengan ada nuansa daerah ya, seperti batik Bitung yang dibuat itu. Atau kita melihat supaya tidak sama. Jadi kadang-kadang kan ada kesamaan, misalnya oh, itu sudah mirip dengan tari A atau tari B gitu ya. Atau di E itu sudah mirip ya, setidaknya ada motif yang berbeda nanti yang dibuat ke depannya. Ya.
2: Artinya itu menjadi identitas dari tari itu sendiri ya, dari tari marcha. Jadi kalau mereka menari, kita sudah ketahuan, oh ini tari marcha ini.
0: Iya, betul.
2: Tanpa harus disebutkan gitu ya.
0: Tentunya untuk ke depannya memang harus didaftarkan di HKI ya. Hak kekayaan intelektual ya di Kanwil Kemenkumham itu yang sementara kita proses ini untuk daftarkan.
2: Oke. Dan tentunya pembicaraan kita masih akan terus berlanjut ya. Kita masih berbicara tentang marcha ketika Cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Namun kita break sesaat dulu.
3: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, dan kembali Anda bersama kami, Pro4 RRI Manado. Jangan lupa juga sahabat budaya untuk tonton dan dengarkan siaran Pro4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado tentunya ya. Dan kembali kita bersama Pak Raymond Katuuk untuk siang hari ini. Dan masih menunggu juga untuk teman-teman dari RRI Gorontalo dan Talaut kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan di sini ya. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya. Apakah tari marca ini bisa menjadi ikon budaya Kota Bitung, Pak?
1: Iya, jadi pasti akan menuju ke sana. Jadi bagaimana kita membawa suatu identitas Kota Bitung ya. Jadi Bitung dikenal dengan ikon cakalang, kota industri, kota perikanan. Jadi hal itu yang memang menguntungkan ya. Jadi karena bahan-bahan yang kita siapkan nanti dalam bentuk kriya maupun souvenir itu sudah dibuat ya, jadi sudah dibuat. Tiga, bagaimana kita mengembangkan dalam jumlah pertama produksi untuk alat musik ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tari ini supaya banyak lebih dikenal untuk di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana event-event itu yang dibuat juga baik pemerintah maupun swasta maupun komunitas budaya itu diberikan kesempatan juga pada anak-anak generasi muda ini untuk tampil. Kemudian yang keempat bagaimana mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar ya, jadi praktek, kemudian memberikan ide-ide gagasan untuk ke depan kira-kira tari apa juga yang menarik untuk dikembangkan. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang terlibat, semakin banyak pemikir, semakin banyak orang-orang yang artinya yang peduli dengan suatu kebudayaan khususnya yang ada di Kota Bitung, ini sangat melengkapi, jadi menjadi suatu kekuatan, suatu potensi yang besar dalam menarik pariwisata yang ada di Kota Bitung. Jadi mungkin juga bagi daerah-daerah sekitar seperti Minahasa Utara. Jadi kita memang juga pernah juga tampil di Minahasa Utara. Jadi pengembangan itu artinya bagaimana bukan juga Kota Bitung. Jadi kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain. Jadi bukan hanya untuk Kota Bitung saja. Jadi ini terbuka ini tari ini. Jadi misalnya ada orang dari Manado atau dari Minahasa yang ingin belajar, mari kita welcome, kita terima, sehingga itu jadi hal yang suatu pengalaman yang menarik juga bagi mereka, diberikan suatu ruang, diberikan suatu kesempatan. Nah, jadi ketika tari-tari kreasi baru ini menyebar, ini itu artinya semakin banyak dikenal dan semakin banyak dicintai, dan itu sangat artinya jadi suatu kekuatan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira seperti itu.
0: Iya. Kira-kira nanti kalau ada yang tertarik ingin bergabung misalnya, apalagi mereka punya hobi menari dan mereka ingin bergabung di tari marca ini, kira-kira siapa yang harus dihubungi nih, Pak?
1: Ya, jadi bisa hubungi di media sosial Sanggar Seni Budaya Sumowuk. Ada nanti nomor telepon dikasih.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Iya, nanti dikasih 0853-9890-2280 ataupun bisa langsung bertanya di RRI ya. Jadi nanti
0: jadi hubunginya ke ya, Bapak gitu atau
1: bisa ke saya
0: di sana ada
1: di sini juga kan. Iya. Nanti alamat juga ada di Sagrat Wiru 2, Kelurahan Sagrat Wiru 2, Kecamatan Matuari, Kota Bitung ya.
0: Ini saya penasaran nih, kira-kira hampir setahun ya tarian ini?
1: Tahun ini.
0: Oh, tahun ini?
1: Tahun ini. Kalau yang
0: dari bulan apa nih mulainya?
1: Ini yang tampil terakhir itu 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu,
1: iya. Ya. 2 bulan lalu.
0: Kira-kira ada tantangan-tantangan, mungkin kesulitan yang pernah dihadapi, seperti apa misalnya?
1: Iya, jadi artinya karena ini baru adalah tantangan ini, bagaimana kita mengatur patennya. Patennya artinya ya, tidak berubah lagi dalam hal misalnya gerakan tidak berubah, kemudian propertinya itu apa mau ditambah atau tetap. Kemudian dari segi kostum ciri khasnya, kemudian dari durasi musiknya. Jadi memang itu yang harus dipatenkan ya.
0: Selama ini belum dimanfaatkan.
1: Belum, kita masih dalam tahap evaluasi ya. Sambil menerima masukan-masukan juga dari beberapa teman pegiat. Jadi kita melihat apa yang menjadi kekurangannya seperti itu. Jadi kalau sudah nanti kita memang akan patenkan seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Nah, ini apakah bisa dikembangkan tarian ini menjadi pertunjukan wisata budaya menurut Bapak sendiri?
1: Iya, bisa. Jadi ada beberapa teman juga sudah welcome. Jadi misalnya kalau kita mau gunakan satu tempat gedung itu sudah diberikan akses secara gratis juga untuk bagaimana ditampilkan di Bitung. Jadi semakin banyak juga kita membuka ruang komunikasi dengan teman-teman, kemudian juga dengan komunitas budaya, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Jadi itu artinya informasi ini semakin lengkap sudah. Jadi memang yang dibutuhkan adalah media sosial, salah satunya itu lewat pemberitaan juga media online, dan itu sangat membantu sekali buat kami untuk keberlanjutan.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Bapak melihat ya, kira-kira peluang dari tari marcha sendiri ini untuk masuk misalnya ya ke sekolah, sanggar, festival, dan juga ada beberapa kegiatan dari pemerintah daerah sendiri, Bapak melihatnya?
1: Iya, jadi kan Bitung ini sudah sering juga jadi tempat kunjungan kapal pesiar. Jadi salah satu itu hal yang menarik, bagaimana kita membuat suatu roadmap wisata sanggar-sanggar maupun komunitas budaya yang nanti kita di-share ke media sosial maupun media online, sehingga hal itu juga mereka bisa diberikan suatu pilihan apakah mereka mau berkunjung atau misalnya apakah tarian ini akan ditampilkan dalam pementasan-pementasan yang berhubungan dengan pariwisata secara tetap. Jadi ada agenda tetap kan, misalnya kan ada apa kegiatan misalnya hari ulang tahun Kota Bitung 10 Oktober, pesona Selat Lembe seperti itu yang sudah jadi agenda rutin, dan kita melihat itu juga hal yang menarik ya, bagaimana membangkitkan sektor pariwisata dengan menciptakan kreasi baru, inovasi yang baru.
0: Iya, oke. Bagaimana dengan RRI Gorontalo dan juga Talaut? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang tadi belum sempat ditanyakan? Saya kembali mengundang rekan-rekan saya. Ya, selamat siang yang ada di RRI Gorontalo atau yang ada di SP Talaut. Mungkin ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan, Mbak Angelina?
2: Cukup, Kak.
0: Cukup ya? Ya. Oke, yang ada di Gorontalo bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lanjutan misalnya? Halo, yang ada di RRI Gorontalo? Ya, gimana? Yang ada di RRI Gorontalo, apakah ada pertanyaan lanjutan?
3: Iya, dilanjutkan dulu Mbak. Ya,
0: suaranya tidak kedengaran nih Mbak.
3: Nah, itu kan. Oke, dilanjutkan dulu ya.
0: Oh ya, berarti pas ya. Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak ya, gimana kira-kira menurut Bapak selaku budayawan ya untuk peluang tari marcha ke depannya, dan mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda yang ingin bahkan sudah menekuni tarian ini, gimana Pak?
1: Ya, jadi yang pertama itu kan bagaimana peluang ke depan ya. Memang peluang ini memang terbuka sekali, karena bagaimana suatu inisiasi yang kita buat ini kan belum ada juga yang sama ya, seperti itu. Jadi terbuka ke depan, kemudian bagaimana kita membangun jaringan komunikasi juga dengan berbagai sektor, stakeholder yang terkait. Jadi ini menjadi satu juga andalan ke depan untuk potensi wisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Bitung. Dan di Bitung kan ada rumah kreatif, dan itu biasa diberikan ruang tempat juga bagaimana kita berekspresi. Ya, kemudian untuk generasi muda, anak-anak, itu ya kita memberikan sebesar mungkin untuk bagaimana mereka bergabung ya. Jadi bergabung, berlatih, kita juga diskusi, ada bidang-bidang pelatihan yang lain juga yang kita kembangkan, sehingga itu bagi anak-anak yang muda ini, itu mereka tetap mencintai budaya ini. Jadi diberikan suatu kebebasan berekspresi itu sangat penting juga, bagaimana mereka menulis suatu dalam bentuk suatu tulisan, ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Kita ada buat juga kelas menulis cerita.
0: Oh, ada kelasnya juga,
1: iya.
0: Ini?
1: Iya. Kelas cerita, jadi anak-anak itu bagaimana mereka berpikir kira-kira apa yang menarik diangkat di Kota Bitung ini dalam suatu bentuk penulisan. Jadi dengan melihat, kita kan bisa melihat di Google, kan kita bisa search, oh ini potensinya, ini ada batu angus, batu putih, kira-kira apa yang menarik di sana yang kemudian dalam bentuk tulisan
0: yang akan diangkat,
1: iya,
0: gitu,
1: diangkat
0: ya?
1: Tulisan. Kemudian apakah kira-kira ada keunikan atau pesona yang lain, kemudian kita bisa kembangkan. Nah, misalnya kan ada buah apa di sana. Nah, jadi buah-buahan itu yang kemudian yang kita pikirkan, ini kira-kira bisa didesain, bisa dikolaborasi jadi alat musika atau dalam bentuk tarian, ya. Sementara ada teman yang satu juga, dia membuat kenari-kenari. Jadi kenari kemudian dibuat alat musik itu, yang sementara kita dalam proses bagaimana menciptakan tari yang baru juga.
0: Kira-kira apa yang ada
1: kenari
0: di pikiran Bapak? Oh, kenari,
1: iya,
0: gitu. Kenapa kenari. Kenapa kenari ini Bapak tertarik?
1: Iya. Jadi kenari ini sebenarnya sangat unik, teman pegiat juga ini, karena sudah diperkenalkan banyak juga menteri dengan kepala daerah sudah tahu ini. Jadi dia jual souvenir, gelang kenari, gantungan. Kemudian kita buat suatu penulisan, penulisan yang kemudian dibantu, difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Badan Bahasa itu kemudian itu lolos kurasi, sehingga menjadikan tulisan, jadi gelang kenari. Jadi itu yang ada kebanyakan itu kan ada di Pulau Lembeh itu.
0: Iya,
1: okay. Jadi ada pohon di sana yang kemudian dari kenari-kenari yang bekas itu kemudian desain. Kemudian itu yang akan kita pikirkan untuk dalam proses tari kresi baru ke depannya, seperti itu.
0: Seperti itu, ya. Jadi wah, ini menarik sekali untuk jawaban-jawaban dan juga seputar tari marcha dari Trompe Bapak Raymond, ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terus ditekuni, ya Pak. Ya, dan Henny juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tari marcha ini merupakan salah satu identitas budaya Kota Bitung yang mencerminkan nilai kebersamaan, semangat masyarakat dan juga kekayaan tradisi daerah, ya. Jadi sebagai warisan budaya, tari marcha ini perlu terus dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas Kota Bitung. Baik, dan dengan demikian Henny akhiri sampai di sini dulu Trompe Kebersamaan di Magota Bacarita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Trompe narasumber siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita, ya. Sukses selalu ke depannya, dan juga buat teman-teman yang ada di RRI Gorontalo dan juga Talaut, ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya.
2: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: dari kalah itu udah berhenti, cabut deh sama sekali, sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200 ribu dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang berapa tuh, 1.200.000 masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800 ribu masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi, cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga, jadi data kita kebaca juga, nggak susah apa banyak situs nih. Tapi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga, mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapat gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga di terapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, Bambu Gila dikenal sebagai tradisi pertunjukan yang berkembang di Maluku. Atraksi ini menggunakan sebatang bambu yang bergerak secara dinamis ketika dimainkan oleh beberapa orang. Pertunjukan berlangsung dengan iringan musik tradisional yang menambah suasana meriah. Tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan dan adat masyarakat setempat. Bambu Gila sering ditampilkan dalam festival budaya maupun penyambutan tamu. Hingga kini, kesenian tersebut tetap menjadi bagian dari identitas budaya Maluku. Bo Oditopo, Watiati Anjayan, Bolu, Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita akan ikuti suara budaya Nusantara berjaringan.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, Ayum udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mpo Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mpo Nova kayaknya balik lagi ke Mpo Nova deh.
2: Mpo ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mpo ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok, ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbok Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ye.
2: Iya, saya mau pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbok Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbok Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Pro4 dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Pro4 dan juga Mpo Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, Mas, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uya Umoris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke, okay. Okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, okay, baik ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya, ya gitu ya. Mbok ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak boleh dekat sama
3: Kak. Okay,
2: mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul.
3: Ya.
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Mulai
3: saya
2: enggak
3: tahu
2: ya.
3: Itu yang gimana. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Nah, ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut, Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi. Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas ya,
2: ya
3: kan, nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah, gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, ya dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu

0: musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok olah gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Oji ya.
1: Si Ozi ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Kelompoknya Oji.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya, Pak ya, di Kaltim khususnya betul. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga, Pak ya, di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
0: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen,
0: elemen ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya, dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
1: Nah,
0: begitu
1: ya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
1: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya, Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp.

Ya kami di 0812-1124-928. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Salam Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Di Kalimantan juga. Kalau lagu di Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya. Di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811-5819-984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mpok Nova ya.
2: Iya, silahkan.
5: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Suagu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Suagu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Suagu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal kembali.
3: Langsung Bu Suagu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen modern.
5: Oh, lagu-lagu daerah.
3: Mm-mm.
5: Aku ini enggak. Oh, bisa dong minta lagu daerah aku.
3: Hah? Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta nih, Mas Agus. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Mas Agus ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama buat siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat tanya nih, semoga sehat selalu aja sama Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, masih kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Dari Bung Taher, Mulukutan, Mbak.
2: Iya, iya. Bang Taher. Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya. Jangan putus Taher nih, Mulukutan.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya, ya, jelas saja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi-filosofi yang ya, berkaitan dengan aransemen itu. Karena ya, aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia tentang itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi
2: ya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih, karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak. Boleh, silahkan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
3: betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu, jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya, Pak ya, dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya, kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak, jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional, jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya.
7: Banyak.
3: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya, banyak, se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbok Nova bersama Mbok Nita ini. Mbok, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, okay. Halo, salam budaya.
8: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usul-usul. Ini
8: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbok Nova di Jakarta.
8: Salam kenal Mbak Nova dari Bisnis Israel, Kataman.
2: Salam kenal kembali.
8: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
8: Salam kenal Pak Bayu dengan Bisnis Israel Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
8: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali, Bang Jali apa tuh? Ujang dari misalnya ikan asin digarami, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
8: itu? Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
8: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak anu Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
8: Ya, Hujan Gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
8: Nah, itu lagunya dari anu kan ya, Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
8: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun ya, kan itu nama Mas Bayu.
7: Iya, iya,
3: betul. Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
8: Okay. Tradisional, tradisional.
3: Oke, siap.
8: Ya, itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, satu lagi kan itu?
3: Mbok Nova.
8: Mbok Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
8: Selamat Mbok Bayu, Mbok Nova, Mbok Nita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Nita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh,
2: iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran enggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Mpok Nova dan juga RRI Samarinda, titip pertanyaan. Ayo paling suka banget sama lagu-lagu daerah Mpok Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayo suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern, adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Okay,
3: siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
7: Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Ya, Betawi ya.
7: Nah, itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagu daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbok Nova ya. Boleh.
7: Mbok Nova gimana, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, kita
3: SMA Langga begitu. Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan inilah, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pasang kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya.
3: Kaki tersandung.
2: Iya, nah, iya.
7: Ya, itu sudah dijawab betul ya.
3: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak.
3: Iya, iya. Betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah

0: atau kurang menurut Bapak nih?
1: Bisa,
0: sangat, oh, bisa tetap
1: sangat
0: ya?
1: Bisa sekali gitu. Mm-hmm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti dipertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk mengharga, untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
0: nah,
1: kan,
0: ya betul.
1: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
0: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelpon lagi?
2: Silakan.
0: Iya. Iya. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya. Selamat siang.
0: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
1: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa Benita, betul ya? Iya, apakah lagu DA yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Pembayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
0: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
0: Oke,
2: belum dibuka lagi.
0: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, ya, silakan.
0: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo. Halo,
0: salam budaya.
4: Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
0: Iya. Ini dengan siapa?
4: Dengan Ciguria di Jakarta.
0: Oh iya.
4: Halo, Bonopa, Bonopo.
2: Iya, Ciguria.
4: Saya kesini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, baik papan.
0: Oh
4: iya, siap. Halo, Bapak Bayu.
1: Ya, Bu.
4: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tuh ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang melimatan. Sama yang kedua belum enggan, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
4: Ya, salam budaya dari saya.
2: Oke,
0: siap. Terima kasih, Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
0: Pak?
1: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
0: Mbok Bolok, gitu ya. Lagunya tentang apa? Sama burung enggang, itu Pak.
1: Oke, saya tidak paham dengan liriknya. Tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
0: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
1: Enggak, silakan.
0: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
0: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
0: Silakan Pak.
1: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan satu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
1: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik. Maaf
0: juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Kamis jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, anyaman purun memanfaatkan tanaman purun yang tumbuh di lahan rawa Kalimantan Selatan. Bahan alami tersebut diolah menjadi tikar, tas, bakul, dan berbagai perlengkapan rumah tangga. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Kerajinan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Hasil anyamannya memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya. Anyaman purun tetap berkembang sebagai salah satu kerajinan khas Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Nggongi dikenal sebagai alat musik tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara. Instrumen ini dimainkan untuk mengiringi berbagai upacara adat dan juga pertunjukan budaya. Suaranya yang khas memberikan warna tersendiri dalam musik tradisional daerah. Permainannya membutuhkan keterampilan serta pemahaman terhadap pola irama. Nggongi masih dipelihara sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat setempat. Keberadaannya memperkaya warisan musik tradisional Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bebegik Sukamantri tampil sebagai seni pertunjukan tradisional khas Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tokoh utamanya menggunakan topeng besar yang dibuat dari bahan alami seperti pelepah atau serat tumbuhan. Pertunjukan ini diiringi musik tradisional dan juga arak-arakan yang meriah. Dahulu, tradisi ini berkaitan dengan upaya mengusir gangguan terhadap tanaman pertanian. Kini, Bebegik Sukamantri lebih sering dipentaskan dalam festival budaya dan juga kegiatan pariwisata. Kesenian ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Ciamis. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Rumah Kariwari merupakan rumah adat masyarakat Tobeti Engros di Papua. Bangunannya berbentuk segi delapan dengan atap yang menjulang tinggi. Rumah ini digunakan sebagai tempat pendidikan adat bagi para pemuda serta pelaksanaan kegiatan budaya. Seluruh bagian bangunan dibuat menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar. Bentuk arsitekturnya mencerminkan pengetahuan lokal masyarakat Papua. Rumah Kariwari tetap dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolo Oduolo.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

hai, halo sahabat budaya. Monggo tulah, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Cuaca terik di luar sana. Semoga Anda masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di sore ini ya. Ada yang baru bangun tidur nih, kayaknya asik banget ya. Tapi dalam mau tidur ini cuaca panas begini, ya. Kalau tidur siang seperti ini barangkali mungkin pasang kipas angin gitu ya, kalau belum punya AC. Karena memang nggak bisa tidur nih, yang ada malah gerah sahabat budaya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjay Ayan. Untuk Nusantara sore di hari ini, untuk edisi Kamis, hari ke-6 di bulan Agustus 2026. Kita seperti biasanya akan bersama hingga di jam 7 malam nanti.

Siti Anjayan mau menyapa dulu untuk teman-teman rekan-rekan RRI ya. Ada juga Ti Engavani, ada Ti Pakuni, ada teman-teman TMB yang saat ini perjalanan menuju ke Tolanghula ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih sahabat budaya. Semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan dan juga semoga acara entar malam itu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Lolon Dalam Muslimin dan Muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15.18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15.18 waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolon Dalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Untuk jejak Nusantara di sore hari ini, Ti Anjayan punya informasi tentang beberapa rumah sakit tertua yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Rumah Sakit Dustira, sahabat budaya. Rumah Sakit Dustira ini adalah rumah sakit tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1887 di masa penjajahan Hindia Belanda. Awalnya rumah sakit ini diberi nama Militair Hospital yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Kemudian di tahun 1956 namanya berubah menjadi Rumah Sakit Dustira sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Mayor Dr. Dustira Prawira Atmaja yang berjuang di medan perang dan memberikan pertolongan kepada korban, terutama korban yang ada di Padalarang. Rumah sakit ini sudah berusia lebih dari 130 tahun dan jadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Bangunan rumah sakit ini masih khas dengan arsitektur Eropa. Meski terlihat kuno dan klasik, bangunan ini tetap kokoh dan masih beroperasional untuk pelayanan kesehatan. Berikutnya ada Rumah Sakit PGI Cikini. Ini juga termasuk rumah sakit tertua di Indonesia yang usianya lebih dari 100 tahun. Seluas 5,6 hektar dan rumah sakit ini juga jadi saksi momen saat Domini Cornelis de Graaf dan istrinya Nyonya Adriana J. de Graaf Kauman mendirikan Vereniging voor Ziekenvervanging in Indi, perkumpulan orang sakit di Indonesia tahun 1895. Pasangan ini membuat balai pengobatan di dekat Istana Negara sambil mencari dana untuk operasional layanan kesehatan tersebut. Kemudian di tahun 1897, mereka mendapat sumbangan 100 ribu gulden dari Ratu Emma yang menjabat sebagai Ratu Belanda pada saat itu. Nah, dari uang itu, sahabat budaya, kemudian mereka membeli rumah Raden Saleh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Di masanya, Rumah Sakit Cikini ini jadi rumah sakit dengan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. Bahkan nih, sahabat budaya, rumah sakit ini pernah dijadikan rumah sakit untuk Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Rumah Sakit Cikini tidak hanya dikenal memiliki bangunan megah dan luas. Rumah sakit ini juga terkenal dengan tamannya yang luas dan pernah menjadi kebun botani dan kebun binatang. Berikutnya ada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau biasa disebut juga dengan RSCM. Nah, ternyata juga termasuk salah satu rumah sakit tertua di Indonesia. RSCM ini pertama kali didirikan pada tanggal 19 November 1919 yang namanya sendiri itu diambil dari tokoh pahlawan masa kolonial Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, RSCM ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rumah sakit ini juga menjadi pusat pendidikan kedokteran di Batavia. Pada masa itu, laboratorium dan sekolah dokter Jawa masih satu pimpinan, yaitu Dr. Haji Rol. Sampai saat ini, sahabat budaya, RSCM masih menjadi pusat rujukan nasional rumah sakit pemerintah dan menjadi tempat pendidikan dokter.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu bener, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sobat Budaya Lolondalo, rumah sakit tertua di Indonesia berikutnya ada Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya ya. Ini dibangun pada tahun 1938, dibangun oleh pemerintah Belanda yang berlokasi di Rumah Sakit Sentral Begelizik Ziekenhuis atau Sibizait, Desa Karang Menjangan. Tujuan pembangunan rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya yang membutuhkan. Berikutnya, sahabat budaya, ada Rumah Sakit Immanuel Bandung ya. Dulunya ini adalah bangunan balai pengobatan di Pasri Kaliki, Bandung. Namun seorang pendeta Alkema mengubah tempat ini menjadi tempat pengobatan di tahun 1900. 10 tahun kemudian, pendeta Alkema diganti oleh pendeta Yohanes Iken yang ingin mendirikan Zending Hospital Immanuel di Jalan Kebon Jati. Di tahun 1992 dan juga sampai di tahun 1965 sampai dengan saat ini ya, Rumah Sakit Immanuel digunakan oleh Universitas Kristen Maranatha sebagai rumah sakit pendidikan. Next ada Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi atau RSMM ya, didirikan oleh pemerintah kolonial di tahun 1882. Dan sahabat budaya, rumah sakit ini dibangun karena hasil sensus di tahun 1862 menunjukkan ada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa yang berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda yang meyakini penyakit jiwa ini dapat diatasi membangun rumah sakit ini dengan nama Rumah Sakit Umum Jiwa Pusat atau RSJP ya. Oke deh sahabat budaya, itu tadi informasi beberapa rumah sakit tertua di Indonesia yang beberapa di antaranya sudah berusia di atas 100 tahun ya sahabat budaya. Sudah di menit ke-56 dari jam 3 sore. Seperti biasanya di jam 4 sore kita akan berjumpa untuk segmen Pro Dangdut ya. Anda nantinya bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau di layanan WhatsApp ya. Layanan WhatsApp juga nomornya sama, 0811-430-4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, dan juga lagu yang Anda pilih. Nanti sebentar Ti Anja bakal balik lagi ya. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Ayo buruan sahabat budaya Luhulun Dalo yang pengen gabung di Pro Dangdut, saatnya Anda bisa ikutan gabung ya. Layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Layanan WhatsApp juga boleh ya, tulis nama, alamat, dan juga lagu yang ingin Anda pilih. Hari ini sahabat budaya, orang akan nostalgia dengan lagu-lagu dangdut zaman dulu ya, tapi masih enak untuk didengar hingga saat ini ya. Bahkan lagu-lagu ini juga sering banget dinyanyikan di Dangdut Academy nih sahabat budaya. Yang pertama lagu yang bisa Anda pilih ada lagu dari Lewal di Pasrah, kemudian ada lagu dari Megi Z, Lebih Baik Sakit Gigi, kemudian Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Langsung saja Ti Anjayan menyapa penelpon pertama di 0811. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut, saya ya.
1: Iya, Wati. Toduo lo, Ti Wati mau dengar lagu lo. Pasrah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Wati. Dari Buladu, sudah pilih lagu lama ataupun lagu lawas dari Lewal di Pasrah ya. Setelah Wati kembali di 0822. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Tanou.
1: Iya. Tanou di Batu Daa.
3: Batu Daa.
1: Toduo lo, memilih lagu lo.
3: Tanou punya Termiskin di Dunia.
1: Oke, boleh.
3: Terima kasih Kak Yayan.
1: Jo.
3: Insya Allah sehat-sehat selalu Kak Yayan.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tanou Londo Batu Daa. Jadi sudah ada dua lagu ya, Termiskin di Dunia atau Pasrah. Mau yang mana nih? Apakah Pasrah karena kita adalah orang yang termiskin di dunia? Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, terima kasih Inka.
2: Iya.
1: Iya, Inka. Jadi
2: merdeka tetap merdeka.
1: Jo. Lagu Wololi Inka.
2: Tu termiskin tiar aja so pasrah.
1: Oh.
2: Iya. Semua dengar dua-dua juga.
1: Jo.
2: Iya, insya Allah Tian sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberikan akal pikiran, kita diberikan kekuatan agar bisa berusaha semaksimal mungkin dibarengi dengan doa. Ya, insya Allah kalau kita rajin mengais rezeki, rajin kerja, yang awalnya miskin, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Amin ya robbal alamin. Ada siapa kembali? 0822 5996 8266. Setelah tadi ada Tata Inka Londo Tinelo. Iya, saya coba kembali di 0822. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita. Halo, Anja.
1: Halo juga, Ibu Nelly.
3: Iya.
1: Iya, Ti Ibu Nelly mau milih lagu, Wol.
3: Aduh, lo sepasrah, baru semiskin. Ikutan di dua lagu itu, Jo.
1: Jo.
3: Ya, lo sepasrah, dia ada semua. Miskin dia dapasrah.
1: Jo.
3: Oke Anja, insya Allah sehat selalu. Salam Peti Aju.
1: Jo.
3: Semoga panjang umur selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Ti Ibu Neli Londo Parungi Bolyohuto. Kembali di 0811. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Jo. Pak Asri.
4: Iya.
1: Pak Asri, silahkan. Mau pilih lagu yang mana, Pak Asri?
4: Lagu apa ini?
1: Ini ada Lewal di Pasrah atau Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.
4: Termiskin di Dunia.
1: Oke.
4: Ya, terima kasih banyak, Anja.
1: Jo.
4: Selamat
1: pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next ada di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Ibu Salma Tahir di Dilonioho. Request lagu Pasrah Kayayan. Iya. Yang sabar Ibu Salma ya. Turut berduka cita. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya Lholondalo, Ti Anjayan cukupkan dulu ya di layanan telepon. Nanti Ti Anjayan bakal balik lagi tentunya dengan pilihan lagu dangdut berikutnya. Jangan lupa untuk tema lagu di hari ini adalah lagu-lagu dangdut lawas ya. Kita akan nostalgia dengan lagu-lagu lawas dengan genre dangdut ya, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami. Kita dengarkan saja bersama lagu dari Leo Waldi, Pasrah. Ini dia untuk Anda.

0: sih? Kedelai itu masih jadi salah satu komoditas pangan yang paling banyak diimpor di Indonesia. Saat ini nih, produksi kedelai dalam negeri memang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional. Padahal, kedelai sangat dibutuhkan, baik itu untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan seperti tahu, tempe, dan berbagai olahan lainnya. Meski begitu, swasembada kedelai tetap masuk dalam agenda prioritas pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, hingga pemberian dukungan langsung kepada petani lokal. Targetnya jelas, impor kedelai bisa ditekan secara bertahap sambil memperkuat produksi dalam negeri agar Indonesia makin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan berbasis kedelai.
1: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
2: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
1: Emangnya gimana caranya?
2: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
1: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
2: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
1: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
2: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Sambi Gagalio lo lagu sahabat budaya. Pasti yang tahu lagu tadi ikutan nyanyi juga ya. Lebih baik sakit gigi. Tapi pada kenyataannya sahabat budaya, kalau sakit gigi tidak boleh tidur, tidak boleh makan, manangis karena menuju. Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sesi yang kedua. Kalau tadi lagu lawas dengan penyanyi cowok ya, sekarang lagu lawas dengan penyanyi cewek sahabat budaya, tapi masih dengan genre dangdut. Berikutnya ada lagu dari Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Terus ada lagu Elvi Sukaesi, Perih. Dan terakhir ada Yunita Ababil, Trauma. Ayo, mau yang mana nih sahabat budaya? Karena lagu yang Ti Anjayan mau pilih kamar ini pasti lagu-lagu yang enak-enak, yang asik-asik ya. Kita bernostalgia untuk sore hari ini sahabat budaya. Ada siapa kembali di 08 11 430 4040? Bisa juga di layanan WhatsApp ya, nomornya sama 08 11 430 4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih. Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Iya, Ibu Rostin di Sidomulyo. Silahkan, mau lagu yang mana di Ibu Rostin? Lagu yang mana?
1: Perih.
0: Perih?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Kak Yayan, insya Allah selalu. Maka Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Ibu Rostin Londo Sidomulyo. Tau di mana kali Ibu Rostin? 0822 5996 8266. Silahkan sahabat budaya. Setelah tadi ada Ibu Rostin di Sidomulyo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut telah kita.
0: Iya, aduh Allah, Pak Udin. Iya, Pak Udin di Limboto mau milih lagu Woloti Pak Udin.
2: Itu lagu yang pertama, Rita Sugiarto.
0: Semakin sayang, semakin kejam.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke.
2: Oke, makasih aja. Terima kasih selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di 08 11 430 4040. Jadi udah ada dua lagu ya, Semakin Sayang Semakin Kejam atau Perih. Ayo mau yang mana? Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Jo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masran. Alhamdulillah, nanti ini Poli dapat dengar di pemasran pesuara, eh.
3: Iya, ada dulu saya bilang kan mau masuk dulu ke sempat tamu mas.
0: Aja.
3: Alhamdulillah, pada bawa mojul tadi.
0: Jo. Tahu no buat titi pemasran?
3: Di rumah.
0: Aja. Tadi lo mau dungu lagu lo.
3: Di atas lagu buat kian lo kain, eh.
0: Lagu li Rita Sugiarto, kemudian Elvi Sukaesi.
3: Rita saja, Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, oke.

0: Oke, oke. Makasih Kak Yayana.
1: Jo.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Kak Yayana.
1: Amin, amin.
0: Makasih Kak.
1: Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Pak Masran Londo Pilomono ya, kalau tidak salah. Karena selama Allah ini tidak pasti ke sana. Iya, silahkan sahabat budaya. Kembali 0822-5996-8266. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oh, di Allah, di Omali Afni.
2: Iya.
1: Mau milih lagu.
2: Lagu Rita Lia Anja.
1: Hah?
2: Lagu siapa lu?
1: Rita
2: Elvi Sukaisi.
1: Ah, Elvi Sukaisi.
2: Mohon maaf. Elvi Sukaisi.
1: Di Is Dahlia lagi, tutuluhu Oma.
2: Iya, Ustaka.
1: Masih ada tidur siang dia, Ati.
2: Terima kasih Anja, selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo omali afni londo buladu. Yang ada tadi itu, yang so standby mau menyanyi Ti Rita Sugiarto dengan Ti Elvi Sukayesi. Kalau Ti Iis Dahlia masih ada tidur itu. Oke, sahabat budaya satu lagi ya. Oh, ini sudah ada di layanan WhatsApp. Saya baca dulu yang udah gabung di layanan WhatsApp. Mana nih? Dari Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau badengar lagu Rita Sugiarto. Terima kasih Anja Yayan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: Gak kerasa nih Sahabat Budaya, udah di menit ke-50 dari jam 4 sore. Anda masih bersama Ti Anjayan untuk Pro Dangdut di hari ini ya, di Kamis 6 Agustus 2026. Kita sudah ada di sesi yang terakhir Sahabat Budaya. Tiga lagu berikutnya yang bisa Anda pilih, masih dengan lagu lawas ya. Ada Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, kemudian Caca Handika Undangan Palsu, dan terakhir ada lagu dari Asep Irama Kembalikanlah Dia. Silakan Sahabat Budaya 08 11 430 4040 yang ingin bergabung, sekali lagi di 08 11 430 4040. Ada siapa di ujung telepon? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut Raya kita Anja.
0: Iya, Pak Herman di Balahu. Iya, silakan Pak Herman, lagu yang
1: pas
0: mana?
1: Pas-pas ada di muka dan kopi.
0: Gagah sekali. Ada di Pepar itu Pak Herman?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Kopi jodoh di tabaku.
0: Jo.
1: Oke, Aja. Makasih, insya Allah. Juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Herman di Balahu. Saya kasih kesempatan di 0822 5996 8266. Tipe Herman tadi sudah pilih lagu dari Joni Iskandar, Secangkir Kopi ya. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh olo.
2: Ani di Pegiaman.
0: Dari ibu siapa?
2: Oma Albani.
0: Oma Albani. Okay. Teduh lo memilih lagu lo Oma Albani.
2: Oba dengar lagu Johnny.
0: Johnny Iskandar. Okay.
2: Makasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya juga tadi ada Ti Oma Albani Londo Paguyaman memilih lagu Joni Iskandar, Secangkir Kopi. Jadi masih ada lagunya Caca Handika, kemudian ada Asep Irama Kembalikanlah Dia. Ayo, mau pilih yang mana nih Sahabat Budaya? 08 11 430 4040. Silahkan. Setelah tadi ada Oma Albani Londo Paguyaman. Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Aduh olo, dari
3: Ibu Ida di Paguyaman.
0: Ibu Ida di Paguyaman. Oke, tadu olo Ibu Ida.
3: Lagu apa ini baru monitor?
0: Ini masih ada lagu Asep Irama Kembalikanlah Dia atau Caca Handika.
3: Asep Irama, Jo.
0: Oke.
3: Oke, makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next di 0822 5996 8266, di menit-menit terakhir Sahabat Budaya, ada siapa setelah Ibu Ida di Paguyaman? Assalamualaikum Bro Dangdut.
4: Assalamualaikum Anja.
0: Jo, waalaikumsalam. Iya, Bang One langsung saja. Bang One, mau lagu yang mana?
4: Lagu apa-apa
0: kan? Ada lagu Asep Irama Kembalikanlah Dia atau Joni Iskandar?
4: Joni Iskandar itu ya.
0: Okay, baik Bang Oni.
4: Oh, bagi itu Anja, minta doa Anja sehat terus ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Doa kepada Allah dengan sekalian, dengan bin, dengan anak Anja ya, dengan keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Oni.
4: Warahmatullahi wabarakatuh Anja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sahabat Budaya Lolondalo, sayang sekali Ti Bang Oni jadi penelpon terakhir untuk Pro Dangdut di hari ini ya, di Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Sahabat Budaya. juga buat Anda yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih punya kesempatan, boleh bergabung kembali ya di jam yang sama. Di jam 5 sore seperti biasanya, kembali kami akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tatuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kubotia. Wau mani mulo to. Tuango lipo lau ito ea. Ito ea ma ito kodua
2: jumbo. Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Lomadala. Kaua adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Taua Lomadala.
1: Wa ata hiloloa malitu adulo ego tango uudu balanga loten delenga.
2: Akar berjatuhan tangganya monyet, cabang terlentang jembatannya tupai. Artinya provokator.
3: FM 95,1 MHz.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, lolong dalam mengutulah omongo tato menguti lomongo tiamo sudah di pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akhiri musik dana-dana dan untuk Anda muslimin dan muslimat, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah.

Kembali kami ingatkan muslimin dan muslimat, sahabat budaya Luhulun Dalu, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan menunggu untuk pengajian Al-Quran, kemudian juga risalah menjelang azan maghrib, hingga dikumandangkannya azan maghrib.

muslimah dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini yang lagi sibuk dan segala aktivitasnya mungkin bisa rehat sejenak. Kini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama Qori Humaira Hasan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, dimulai dari ayat 1.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang halal haram dalam bisnis bersama Mas Nihaya SAG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, halal haram dalam bisnis merupakan judul risalah pada sore hari ini. Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ekonomi dan mencari penghidupan. Bekerja, berdagang, dan berbisnis adalah sunnatullah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai seorang pebisnis yang jujur, amanah, dan profesional. Namun, perlu kita ingat bahwa dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai akhlak dan agama. Tolok ukur utama dalam bisnis seorang muslim bukanlah sekedar seberapa besar keuntungan yang didapat, melainkan dari mana harta itu diperoleh dan bagaimana cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Pendengar yang dirahmati Allah, batasan antara halal dan haram dalam bisnis sangatlah jelas. Bisnis yang halal adalah setiap kegiatan perdagangan atau perniagaan yang transparan, jujur, adil, serta tidak mengandung unsur kezaliman atau eksploitasi. Sebaliknya, Islam secara tegas melarang praktik bisnis yang kotor dan batil. Di antara bentuk bisnis atau perolehan harta yang diharamkan dalam Islam meliputi, pertama, riba, praktik penambahan jumlah pinjaman yang sangat eksploitatif dan menzalimi pihak yang lemah. 2. Kecurangan dalam takaran dan timbangan, mengurangi hak orang lain saat menjual atau melebihkan saat membeli. Yang ketiga, penipuan dan menyembunyikan cacat barang, tidak jujur mengenai kualitas barang yang dijual demi meraup untung besar. 4. Jual beli barang yang haram, memperdagangkan barang yang zatnya dilarang oleh syariat seperti khamar, bangkai, babi, atau barang hasil curian. Yang kelima, maisyir atau perjudian dan goror atau ketidakpastian, spekulasi berlebihan. Transaksi yang bersifat untung-untungan, murni tanpa kejelasan substansi objek akadnya. Mengapa kita harus sangat berhati-hati? Karena dampak harta haram sangatlah merusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Doa seseorang juga akan tertolak jika makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari sumber yang haram. Pendengar, marilah kita camkan bahwa kejujuran dan amanah adalah modal terbesar dalam meraih keberkahan bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya atau amanah, maka ia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Mari kita evaluasi usaha dan pekerjaan kita sehari-hari. Jika ada pintu rezeki kita yang masih tercampur dengan hal-hal yang meragukan atau syubhat, atau bahkan jelas keharamannya, mari bersegera bertobat dan berhijrah menuju rezeki yang halal. Walaupun jumlahnya sedikit, rezeki yang halal akan mendatangkan ketentraman hati, keberkahan keluarga, dan keselamatan di akhirat. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: مد.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Suara Budaya Nusantara. Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah, sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Saban budaya lo londa lo mengudu lo amungu tato menguti lo menguti amo odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saban budaya di tengah pesatnya perkembangan transportasi modern, Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara justru mempertahankan identitasnya sebagai pulau bebas kendaraan bermotor. Di pulau wisata kelas dunia ini, suara deru mesin digantikan oleh derap langkah kuda yang menarik cidomo, moda transportasi tradisional yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan juga daya tarik wisata. Bagi wisatawan yang pertama kali menginjakan kaki di Gili Trawangan, cidomo ini bukan sekadar alat transportasi. Kereta kuda berwarna-warni yang dihiasi ornamen khas Lombok itu menghadirkan pengalaman berbeda, mengajak pengunjung untuk menikmati suasana pulau dengan ritme yang lebih tenang, alami, dan tentunya ramah lingkungan. Nama cidomo itu merupakan akronim dari 3 kata yakni cikar, dokar, dan mobil atau montor dalam bahasa Sasak. Kendaraan ini memadukan bentuk cikar, kemudian juga fungsi dokar sebagai angkutan penumpang, serta penggunaan roda mobil sehingga lebih kuat dan nyaman dibandingkan dokar tradisional yang beroda kayu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lohulun Daloh, Pulau Bonyum tidak hanya dikenal sebagai situs religi yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Fak-Fak. Kawasan itu juga memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari karena dikelilingi laut dengan panorama pantai yang dapat dinikmati para pengunjung. Selain itu pula, keberadaan jembatan bambu sepanjang kurang lebih 630 meter yang saat ini dibangun tentunya akan jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jembatan ini, sahabat budaya, dinilai unik karena membentang melewati kawasan mangrove, sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi setiap orang yang datang ke Pulau Bonyum. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

52 menit bergeser dari jam 6 sore, sahabat budaya. Kebersamaan kita untuk Nusantara Sore tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan hadir di Tato Indah menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati Anjayan Mohindupo, insyaallah Itopoli Modunggaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
4: Selamat malam sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walalu habari mengodula amangouta to mengetilo mengetiamo. To hui botia ulatia tita tu inda sampai to ujam 12 lo hui. Lulahe hamisi to hui lo jumaati. Rame-rame poli ito to hui lo jumaati botia sahabat budaya to pro ampa lo hulundalo. Dan kita bakal sama-sama di beberapa segmen program-program acara di Nusantara Malam ya. Untuk saat ini sahabat budaya ada beberapa informasi update dari rri.co.id, juga beberapa informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan budaya dan ada di beberapa daerah, diselingi juga dengan lagu-lagu daerah Senusantara. Kali ini ada satu persembahan dari daerah Gorontalo.

Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh lo sahabat budaya Donggolan Toto Pro 4 RRI lo ulun talo. Kita jalan-jalan lagi ke Tolaki, ada lagu daerah Tolaki. Suku Tolaki itu ada di Sulawesi Tenggara. Anda yang berada di perantauan, yang ada di Gorontalo, berasal dari sana, entah itu dari mana, dari Kendari kalau tidak salah ya. Sahabat budaya bisa terhibur dan bisa terobati rindunya, ingin pulang kampung halaman, tapi kalau sudah dengar DP lagu daerah sedikit terobati ya.

Nah, juga pembentukan fisik ini perlu, dan pembinaan kondisi tubuh serta latihan baris berbaris yang diselenggarakan setiap hari. Jadi setiap hari mereka ini melatih fisik, melatih kondisi tubuh dari jam 7 sampai jam 5 sore, tapi ada jeda-jedanya. Nah, sahabat budaya, Paskibraka Kota Kendari itu juga jumlahnya 43 orang, 20 laki-laki dan 23 perempuan. Beda lagi ya sahabat budaya di beberapa daerah pasti ya, ada yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu ya, tergantung. Nah, sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, ayo kita jalan-jalan lagi. Tidak hanya daerah Tolaki, Sulawesi Tenggara yang kita tuh mau hadirkan dan mengobati rasa rindu Anda, tapi perantau yang berada dari Sumatera juga pengennya terhibur.

Mungkin tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi kesekretariatan negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting. Asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.

0: Bo'o delo isi riki, odi tomola odi amai, malo didu o taripu lio.
1: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
3: 40 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, walau habari ta donggoto di luari, hemulata omolua buti anasikola selesai kegiatan pramuka hari ini, karena ada beberapa sekolah yang hari ini sampai tanggal 10 pelaksanaannya ya, mulai dibuka hari ini tanggal 6, seperti yang ada di SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Tadi pagi itu sudah menyemarakan Hari Pramuka ke-65, dan anak-anak itu tadi sudah memulai dengan upacara ya, terus juga disemangati dengan hadirnya para tenaga pendidik yang ada di GUDEP SDN 27 Kota Selatan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 27 Kota Selatan, Novita SJ AKC SPD MPD, bahwa antusias seluruh keluarga besar sekolah ini sangat tinggi mempersiapkan kegiatan tersebut, dan semangat gotong royong yang ditunjukkan guru, pembina, atau juga peserta didik, orang tua, sampai seluruh panitia, itu menjadi bukti bahwa nilai-nilai kepramukaan terus hidup dan tumbuh di lingkungan sekolah. Oke, sahabat budaya, mengodula menguta atau mengutila mengutiamu, informasinya ada di portal resmi kami. Anda bisa baca di rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Lagu ini punya makna karya seni yang memuat nuansa musik, terus juga puisi atau yang bertema Melayu, sering dinyanyikan di malam hari, makanya dinamakan Senandung Malam. Jadi tadi dinyanyikan dengan mendayu-dayu, tenang, liriknya penuh makna, dan ada metafora kehidupan dan juga cinta kasih sayang di lagu tadi, Sahabat Budaya. Mengudula A, menguta atau menguti lo menguti amo. Dari daerah Jambi, kita kembali lagi ke daerah tercinta kita, Gorontalo, Sahabat Budaya. Ada persembahan lagu dari Halim Rashid. Ini juga suaranya almarhum Irwan Hamsah pernah mendendangkan lagu ini, dan judulnya Buai.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Malahayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malahayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami yakin sahabat budaya ada di antara Anda yang menanti salah satu program acara unggulan kami di RRI Gorontalo, yaitu Tadarus Al-Quran. Namun untuk hari ini sahabat budaya, kami hadirkan Hatam Quran RRI yang nanti akan disiarkan di program 1 dan program 4. Kita orang jeda dulu sahabat budaya dengan lagu nasional. Sebenarnya memang ada beberapa lagu nasional yang perlu terus diperdengarkan, apalagi kalau kita sudah masuk di momen kemerdekaan. Kadang ya jarang terdengar lagu-lagu kemerdekaan ini atau lagu-lagu nasional. Nah, kami akan hadirkan khusus di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

0: nasionalisme dan cinta tanah air lewat lagu tadi Kebiar-kebiar dari ciptaannya Gomblo, seruan cinta kepada tanah air. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, sahabat budaya, kita akan mengikuti tadarus Al-Quran, tapi hari ini itu khusus khatam Al-Qurannya di Kecamatan Tulangohula. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk menyiarkan program acara tersebut.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Lumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya.
2: Tergantung dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, dan Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1

0: Kabupaten Gorontalo bersama Majelis Taklim Sekecamatan Tolango Hula yang akan dipandu oleh Fani Mohi.
1: Di RRI hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
2: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
3: Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta keselamatan kepada kita semuanya sehingga hari ini alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian Hatam Quran bersama Majelis Taklim Nurjana Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolango Hula Kabupaten Gorontalo yang tergabung di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bupati Gorontalo Bapak Haji Sofian Puhi, yang kami hormati Kepala LPP RRI Gorontalo Bapak Dr. Andus Haji Hari Salamati, yang kami hormati Camat Tolango Hula Bapak Hasim Rifai SPD MM, juga yang kami hormati Kepala KUA Tolango Hula Bapak Iriani, juga Ustadz Khalid Manhia SSI yang selalu mendampingi setiap majelis di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, juga kepala-kepala desa sekecamatan Tolango Hula Kabupaten Gorontalo serta ketua koordinator wilayah Tolango Hula Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo Bapak Yusuf Agus SEI yang juga Kepala KUA Asparaga, juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Majelis Taklim sekecamatan Tolango Hula, Kecamatan Asparaga, serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya malam hari ini kita akan sama-sama tentunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita akan sama-sama dengan sambutan oleh Kepala Desa Makmur Abadi Bapak Mas Kunakale SPD. Untuk itu disilakan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati Bapak Bupati Gorontalo bersama rombongan, yang saya hormati Ketua DPRI RRI Gorontalo bersama jajaran, yang saya hormati Bapak Camat Kalangahula bersama jajaran, yang saya hormati Bapak KUA Kecamatan Selangula, yang saya hormati Bapak Sekcam Selangula, alhamdulillah sempat hadir, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Majelis Taklim dari desa-desa Kecamatan Selangula yang saya banggakan dan saya muliakan. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kesempatan kenikmatan

0: yang tak terhingga pada kita semua, sehingga kita masih hadir bersama-sama di tempat yang sangat sederhana ini, rangkaian dengan khatam raya oleh Majelis Taklim Nurul Jana yang dikemas dengan tema membudayakan baca tulis Al-Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya tentu selaku pemerintah desa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Camat, kepada Pak Bupati dan rombongan, pada hadirin sekalian yang menyempatkan diri bersama kami di desa ini. Yang selanjutnya, tentu sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kekurangan. Kami yakin kehadiran Bapak itu tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu hal-hal ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati bersama rombongan hingga hadir hari ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, kita akan sama-sama dengan sambutan Kepala LPT RRI Gorontalo yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Haris Talamati. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan bersama Bupati Kabupaten Gorontalo, Pak Sofyan Kuhi, luar biasa bisa bersama-sama dengan kita malam ini di sini. Padahal sebelumnya juga datang juga di wilayah sini. Apa karena memang di sini desanya luar biasa, Pak? Namanya Makmur Abadi. Apa tahu kita kalau sering ke sini, makmur kita abadi. Amin. Yang kita hormati bersama juga Camat Tolang Hula, Pak Asim Ripai, juga tadi Pak Lurah, Pak Kepala Desa, juga para lurah, ada juga koordinator Pak Yusuf Agus ya kalau nggak salah, koordinator. Jadi setiap kecamatan itu ada koordinatornya, Pak Bupati. Jadi acara ini sebetulnya termasuk acara yang sangat lama, tidak mudah sebuah program itu bisa bertahan lama di tengah dinamika sekarang perkembangan teknologi komunikasi informasi. Acara itu rata-rata bergerak cepat 3-4 tahun kan, 3-4. Tapi untuk acara yang satu ini luar biasa, itu sampai sekarang terus bertahan, bahkan terus meningkat jumlah majelis taklimnya juga terus meningkat. Itu pertama acara ini tahun 2000-an itu namanya belajar mengaji, belajar huruf hijaiyah, dipandu dari RRI. Kemudian berlangsung diganti jadi berkembang jadi pontilawah. Pak Bupati juga tahu persis acaranya, tadi sempat ngobrol, menelpon mengaji lewat telepon, dan berkembang lagi. Mereka ingin gimana caranya agar kita ngaji langsung di RRI, majelis taklimnya. Acaranya berubah jadi Tadarus Al-Quran setiap Kamis malam itu, bergantian majelis taklim itu ngaji di Tadarusan di RRI. Itu Pak Ustadz juga ininya berbeda, yang unik itu berbeda lagunya ya Pak Ustaz. Lagu yang khas Gorontalo. Dan alhamdulillah masih kita bisa pertahankan. Sampai sekarang ini kami laporkan Pak Bupati sudah 90 lebih majelis taklim yang tergabung. Itu kisarannya itu setiap majelis taklim itu 30 sampai 50 anggotanya. Jadi sekitar 3.600-an sampai 4.000-an jumlah anggota majelis taklim di Provinsi Gorontalo ini. Dan program-program ini akan terus kami kembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada, tidak saja auditif tapi juga audiovisual. Dan potongan-potongannya juga kami sebar melalui media sosial. Apalagi RRI sekarang kami itu, saya ini mengelola 7 media. Ada 4 radio, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Tadi saya informasikan ke Pak Bupati, program 1 yang mengakses lewat handphone itu perkembangannya luar biasa cepat. 2 tahun kemarin 30 ribuan, sekarang sudah 98 ribu yang mengakses lewat telepon. Itu program 1. Di program 4 yang juga menyiarkan acara ini, itu 57 ribu. Jadi ketika siaran acara kita ini, majelis taklim itu sama dengan diakses oleh yang melalui handphone itu 140 ribuan, hampir 150 ribuan orang yang mengakses. Nah, selain itu juga kami punya namanya ada 2 platform, RRI Digital dan RRI News. Juga kami punya portal. Tadi juga dalam bincang-bincang dengan Pak Bupati saya informasikan dalam perjalanan ke sini saya minta data dari pusat, dan itu di portal kita itu setiap bulannya itu diakses 6 juta sampai 7 juta yang mengakses rri.co.id. Artinya bahwa RRI terus mengikuti dinamika perkembangan sehingga bisa terus eksis. Dan alhamdulillah hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini dalam rangka khatam, dan khatam Quran ini biasanya itu berdasarkan permintaan Pak Bupati. Jadi dan di sini paling sering di wilayah Tolangohula ini paling sering kemudian kita menyelenggarakan, dan semoga kegiatan ini terus menambah wawasan keagamaan kita dan tentunya akan selaras dengan nama desa ini. Jadi jangan heran kalau orang bilang desa ini desa makmur abadi karena kegiatan religinya juga sangat luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di malam hari ini tentunya satu kebahagiaan yang luar biasa. Di tengah-tengah kita hadir Bupati Gorontalo. Untuk itu kita akan sama-sama dengan sambutan Bupati Gorontalo Bapak Haji Sofyan Puhi. Untuk itu disilakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Bapak Kepala LPP RRI Gorontalo, Dr. Andus Haji Abdul Haris, dalam aktif serta seluruh jajaran. Yang kami hormati Camat Telanghula, yang kami hormati Pak Kabakesra, jadi dampingi oleh Kabakesra, yang kami hormati Pak Camat Mbok Tilano, terima kasih, Bapak-bapak pegawai syari, para imam, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami banggakan pada malam hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua hadir dalam rangka acara Khatam Al-Quran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Orang Hula, Desa Makmur Abadi, bekerjasama dengan RRI Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini dirangkaikan dengan Hari Proklamasi ke-81 dan ini hal yang sangat luar biasa, di mana cara kita orang Makmur Abadi mengisi kegiatan-kegiatan proklamasi ini dengan tadarusan atau khataman Al-Quran. Ini kebanggaan kita semua dan hal yang sangat luar biasa. Acara ini tidak saja diikuti oleh kita yang ada di desa ini, di kecamatan ini, tapi bisa didengarkan oleh semua orang di seluruh Indonesia yang mengakses RRI. Bersama-sama Pak para RRI tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini selaras dengan misi kami. Pertama adalah membangun sumber daya manusia Kabupaten Gorontalo yang beragama, berbudaya, unggul dan kompetitif. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan paling utama dalam rangka bagaimana membangun manusia itu sendiri yang diharapkan untuk bersama-sama mengisi pembangunan kita ini, termasuk di dalamnya bagaimana kita menjaga kesinambungan pembangunan di masyarakat. Olehnya itu kami dukung dan support ini, dan alhamdulillah Kepala LPP RRI Gorontalo bersama-sama memindahkan studionya.

Jadi lewat kita jadwalkan saja, kita minta kepala RI 205 minggu kita blok di Kabupaten Gorontalo. Jadi bapak sekalian, ini kebanggaan kita semua dan terima kasih ibu-ibu semuanya, kita sudah menghatam Quran pada malam hari ini.

0: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Majelis Taklim Sekecamatan Tolanghula dan Asparagia yang sebentar nanti akan khatam Al-Quran, sebelum nanti Pak Bupati akan meninggalkan tempat ini, kita akan foto bersama dulu ya. Kita akan abadikan dulu dengan foto bersama. Silakan Pak Bupati, Kepala LPP RR Gorontalo, Pak Kesra, Pak Camat, juga Bapak Ibu, ya, Kepala KUA, semuanya Bapak-Bapak, kita abadikan dulu. Setelah itu bersama Majelis Taklim ya, nanti diarahkan posisi untuk foto bersama. Baik, kita berdiri ya. Ya, silakan masih dengan foto bersama pendengar dan juga sahabat budaya. Karena malam hari ini kita disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Gorontalo, Pro 4 RRI Gorontalo, streaming RRI Gorontalo, dan channel YouTube RRI Gorontalo. Jadi yang di rumah bisa menyaksikan langsung atau menonton langsung melalui YouTube RRI Gorontalo. Juga bisa mendengarkan melalui streaming RRI Gorontalo, juga Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, izin kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bersama dengan majelis, satu kali lagi Pak Bupati, juga Bapak Pak Kesta. Karena tadi ada bisik-bisik, kami ingin foto bersama juga dengan Pak Bupati, Kepala LPP RR Gorontalo. Ya, semua ya majelis, kedua lo bisa bergabung. Nanti diatur posisi fotonya. Setelah itu nanti kita akan langsung dengan khatam Quran. Oke, langsung diatur posisinya biar semuanya bisa diambil gambarnya. Iya, kalau ada yang mau duduk di bagian depannya silakan. Bapak iya, ini Majelis Taklim dari Kecamatan Tolanghula, silakan Anda bisa bergabung ya. Iya. Mau satu kali ya supaya kita ambil gambarnya sekaligus. Kedua loh. Semuanya ya. Iya, ini pengennya per majelis. Oke, kita abadikan dulu ya. Oke, silakan. Oke, kita foto. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Sudah selesai gantian. Pak Bupati, mohon izin masih ada lagi Majelis Taklim. Karena yang hadir ini Kecamatan Tolanghula. Tadi bisik-bisik, kalau bisa kita mau foto dulu ya, sebelum khatam dimulai. Oke, silakan ibu-ibu yang lain. Ayo. Oke, kita masih lanjut, masih diabadikan dulu momen malam hari ini. Kapan lagi bisa ketemu Pak Bupati, Kepala LPP RR Gorontalo malam hari ini di tempat ini ya. Oke, silakan ibu-ibu. Oh, masih ada lagi yang lain ya. Di sini gantian ya, siap-siap ya. Oke, siap-siap yang lain. Karena ini ada yang pakai hitam. Karena tadi bisik-bisik begitu. Iya, aman ya. Masih satu kali lagi ya. Oke. Masih diabadikan dulu pendengar dan juga sahabat budaya. Saking semangatnya Majelis Taklim Sekecamatan Tolanghula malam hari ini. Silakan majelis yang lain yang pakai warna hitam. Kedua lo, ayo. Iya, aman ya. Iya, silakan bisa kembali mengambil tempat posisi semula. Karena setelah ini kita akan lanjut dengan foto bersama ya. Iya. Setelah itu dari Pulubala, ada yang dari perwakilan Pulubala, Kabut Batu Da'a juga hadir malam hari ini. Habis ini setelah ini foto ya. Oke, izin kita foto ya. Oke. Ya, silakan dari Batu Da'a, Pulubala bergabung. Ya, silakan bisa untuk foto bersama ya. Terakhir ya. Baik, silakan langsung saja. Oke, langsung saja. Mami, sebelah ya. Oke. Oke.

0: 也恭喜你。Baik, terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu Majelis Taklim yang berbahagia malam hari ini, alhamdulillah kita sudah abadikan dengan momen foto bersama dan juga masih dihadiri oleh Bupati Gorontalo, juga Kepala LPPR Gorontalo, juga hadirin undangan yang hadir saat ini. Baik, untuk malam hari ini kita akan langsung saja. Ya, kita akan langsung saja malam hari ini peringatan juga sahabat budaya Mu'tato Mohodula'a di Tadarus atau Hatam Quran malam hari ini dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tulang Hula, Kabupaten Gorontalo, yang sudah siap malam hari ini dari Masjid Nurul Jana, Kecamatan Tulang Hula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita akan awali dengan pembaca pertama malam hari ini bersama Ibu Siti Anali. Dan juga sebelum kita akan mulai dengan pembaca pertama, kita akan sama-sama dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Salib Manhia. Untuk itu disilakan atau bisa langsung dengan Pak Imam Wilayah. Ya, disilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a ihatni hazal Qur'anil Azim. Wa nas'aluka barakatika rahmatika alaina wa ala ahlun niyati sayulillah al-fatiha. Al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.

وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. وقبل الله.

Wow.

哗啦哗，哗啦哗啦音沙那咪哗啦哗。

Đạo ra ba ni ya tài can la

如花的关门的拉干门来拉出花的来拉出花的流花一轮没有阿罗宾下

我的要拉我安托我拉住

Allah!

Ouais,

Yeah.

أعوذ بالله من الشيطان

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

Bismillahirrahmanirrahim.

baby.

Yeah.

0: وعلى خير الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah sama-sama mengikuti khatam Quran yang diselenggarakan dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, bersama Majelis Taklim Nurul Jannah Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula. Juga malam hari ini dihadiri dari Majelis Taklim dari Bualemo, juga dari Pohuwato, juga dari Pulubala, juga ada yang dari Batu Da'a, ya. Jadi malam hari ini alhamdulillah untuk pelaksanaan khatam Quran dari Desa Makmur Abadi, dan juga khatam Quran ini dilaksanakan sekecamatan Tolanghula. Insyaallah berkah buat kita semuanya. Dan terima kasih Pak Kades, dan juga tadi juga dihadiri sama Bupati Gorontalo, juga Camat Tolanghula, dan juga Majelis Taklim yang sangat luar biasa malam hari ini. Terima kasih Ustaz Talib Manhia juga malam hari ini masih tetap mendampingi, dan insyaallah untuk minggu depan kita akan kembali ke studio, ya. Dan hari ini kita berada dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Untuk minggu depan kita akan kembali ke studio. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo setiap Kamis malam. Dan juga kami kru yang bertugas, pengarah acara Pak Kuni Hasdin Daniel, dan juga kru dari RRI Gorontalo, serta saya Tienga Fani Mohi pamit. Insya Allah nanti Budung Gaya Poli di studio RRI Gorontalo. Dari Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, kita pamit, sampai bertemu lagi di Tadarus Al-Quran di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 95,1 MHz. Gorontalo.

0: bola.
1: Bo'ode lokasubi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

0: bola.
1: Boodelo tipo upo.
2: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.
3: Korban sempat mengunggah sebuah postingan.
4: Harus kemana? Kata saya sudah

0: coba ke teman-teman saya dan saya tidak merasakan ketenangan di sana, saya tidak merasakan
1: kelegaan. Sebuah pesan terakhir dari seorang istri.
2: Sekali lagi aku minta maaf. Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat lagi. Ini sudah jalanku.
3: Seringnya tanpa disadari, orang yang akan bunuh diri memberikan peringatan pada orang di sekitarnya. Sayangnya, tak sedikit yang meremehkan dan menganggap pemikiran bunuh diri itu tak bakal terjadi. Bunuh diri merupakan tragedi yang melibatkan pelaku, keluarga, pasangan, teman, dan juga komunitasnya. Menjadi saksi tindakan bunuh diri dapat memicu trauma berkepanjangan. Sayangnya, bunuh diri kerap dianggap isu tabu untuk dibicarakan dan didiskusikan pencegahannya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah orang ingin bunuh diri? Bicara secara langsung dan lakukan dengan sangat hati-hati. Bisa diawali dengan kalimat, "Bagaimana aku bisa membantu? Sudah berapa lama kamu merasakan hal semacam ini?" Dengarkan tanpa harus menghakimi. Biarkan dia bercerita dengan nyaman, membangun kepercayaan, dan menjembatani emosi. Yakinkan dia tidak pernah sendiri. Katakan kalau kita selalu siap membantu, kapanpun. Tanggapi dengan serius semua keluh kesahnya, agar dia merasa aman untuk bercerita. Yakinkan, selalu ada harapan. Sampaikan bahwa hidupnya sangat berarti dan masalah pasti berlalu. Ketahuilah, ada yang masih memerlukan kita. Karena seberat apapun beban kita, bunuh diri bukanlah pilihan.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami melalui 95,1 MHz untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Beberapa saat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia. Gorontalo, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutato mengudulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulondalo, monggo doa, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Jumat 7 Agustus 2026, Nusantara Pagi bersama saya Ti Anjayayan. Seperti biasanya hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda, di antaranya religi pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Di jam 6 pagi, seperti biasanya kami akan mengupdate informasi untuk Anda di Warta Pagi. Di jam 7 pagi, ada segmen Uma Lowali. Di jam 8 pagi akan ada obrolan Pakuni dan juga segmen Depuhu, deretan resep kuliner khas Nusantara di jam 9 pagi nanti. Mengawali jumpa kita di pagi ini, seperti biasanya kami hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini dalam surah Al-Kahfi ayat 105 sampai dengan 110 yang akan dibawakan oleh Haji Alwin Toma MSI. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk religi pagi, kami akan hadirkan juga beberapa deretan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti religi pagi di hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, religi pagi di hari ini Jumat 7 Agustus 2026 atau di 23 Safar 1448 Hijriah kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini Anda bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Jumat pagi, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Nantinya kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon interaktif kami di 0821 9664 8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan para ustadz yang bertugas melalui virtual Zoom. Saya sapa, yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngo'u, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari, LCMVLI. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, seperti biasanya Ustadz Sabara mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin huwalladhi yandala sakinata fi kulubil mu'minin liyadadadu imanam ma imanihim. Walillahi dunudus samawat wa ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutata mengubla'a mengutiamu wa mengutiru tahadunga hito radio Allah lontalo. Syukur alhamdulillah ito poli ito demu dupa betia. Bilepo duga ile bilepo taro lit acara ilo religi lo demu dupo. Ulahu jumaati. Mudah-mudahan ito ngwamila toda tahil Allah lontalo maupun teristimewa. Pendengar dulu Redi Jilod Mudupo itu wahi alimin Allah subhanahu wa ta'ala sehati, wahi alimin sehati tunggu talima rahmat walo barakati. Mudah-mudahan pendengar dulu Redi Jilod Mudupo polima siap-siap dengan konsep keluarga sakinah bahwa kepenghuluan terdulah Jumaati. Jadi sekali lagi topik lepoli terdulah Jumaati beti topik lo keluarga sakinah bahwa kepenghuluan. Insyaallah wati awati Pak Dr. Ishak yang jadi narasumber termulu Pak Betia yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan pemimpihulo main buwondo terkait dengan keluarga sakinah wau kepenghuluan. Kira-kira itu sebagai pengantar lio Pak Yayan wau ma'udwolo itu to studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di layanan telepon 0821 9664 8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol karena nantinya akan delay. Saya sapa penelpon pertama. Assalamualaikum religi pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
3: Dari Om Swing di Kabupaten Bualemo.
0: Dari?
3: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin, silakan ya. Om Iwin.
1: Ada dua. Kecil sekali suaranya Pak Yayan.
0: Iya, bisa agak sedikit dibesarkan volume suaranya Pak.
3: Iya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan Pak ya. Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah? Kita unak Indonesia, inak Indonesia, tumbuh unak di awal kita. Takutlah kepada dalam perintah. Maka sebenarnya kamu telah mengambil amanah istri dari Allah. Pertanyaan Pak, amanat yang bagaimana Pak yang harus diambil? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan teman saya. Sama ni hati apa sih hati walau ini aku mukuli ya. Prabu melalui kemerdekaan kehalusan Prabu. Hindu lima, kata mana lagi yang berikut? wala yal nikah itu, apakah hukum nikah itu Allah taala apa? Terima kasih. Ya, dua pertanyaan kamu itu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kami ingatkan juga, pendengar dan juga sahabat budaya, kecilkan volume radio kontrol Anda kalau sementara menelpon ya, agar tidak feedback. Dan sekali lagi kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Berikutnya ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies di Kota Barat.
4: Pak Amran.
0: Oh, Pak Amran.
4: Kelurahan Pulubala.
0: Kelurahan Pulubala. Todulo Pak Amran.
4: Yo, tadi Ustaz. Walu pasangan suami istri dari non Islam. Tapi anak perempuannya sudah masuk Islam. Nah, sekarang mau nikah lu Pak Ustaz. Sekarang menjadi pertanyaan dia, apakah orang tua dari lembut perempuan buat yang sudah masuk Islam, tak mengunyi wali lio mali lolo Pak Ustaz. Karena orang tua lio tidong kondon Islam, wala itu mal masuk Islam. Jadi itu balik peliharannya dia, pencerahan maupun penjelasan membeli Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Om Iwin dari Kabupaten Bualemo.
5: Saya tidak bisa mendengar tadi yang ditanya. Mungkin Pak Dr. Isat bisa menangkap ya. Soalnya storing dan kecil sekali suaranya.
0: Kedua loh Ustadz Isak.
2: Iya. Yang bisa didengar tadi cuma pertanyaan yang pertama. tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tampaknya ini sudah pernah ditanyakan tentang ini, apa memang yang bertanya orang yang berbeda atau satu orang. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fattaqullah fil nisa, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah kalian berkenan dengan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian menjadikan mereka sebagai istri itu bi amanatillah, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ditanya apa yang dimaksud dengan amanah, yang dimaksud adalah bahwa pernikahan itu tidak hanya sekedar jalinan cinta kasih, tidak hanya karena persetujuan kedua orang tua atau kedua belah pihak, tapi sesungguhnya jauh lebih dari itu, bahwa pernikahan itu adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada seorang laki-laki. Jadi jangan sampai amanah ini dikhianati dan disia-siakan. Karena memang ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahan itu. Karena itu pada saat kita menikah, lalu ada ijab kabul, setelah ijab kemudian kabul, ada laki-laki mengatakan bahwa saya terima nikahnya karena Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pernikahan. Dan karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pertama tidak boleh dipermainkan karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, dia berbentuk mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Kira-kira ini masuk dalam makna dari amanah itu sendiri.
0: Iya, pertanyaan berikutnya tadi Ustadz Sabara dari Pak Amran.
1: Ya, pertanyaan dari Pak Amran ya. Jadi terkait dengan wali. Jadi sekali lagi, memang menurut para jumhur ulama bahwa syarat jadi wali itu harus dia beragama Islam. Karena tadi ipa palio atau orang tuanya masih non-muslim, maka walinya itu harus berpindah kepada wali nasab yang lainnya. Misalnya anu tadi Papa Leo Islamu, tapi kalau misalnya beti keturunan Papa Leo memang dari non Islam, ya gitu. Artinya yang dipersyaratkan bahwa ada 10 susunan wali nasab itu dialma ta Islamu, maka walinya akan berpindah kepada wali hakim. Ya, jadi wali hakim itu datang Pak Amran, itulah mereka penghulu atau kepala kantor urusan agama. Mereka yang nanti akan bertindak menjadi wali, karena to hadis Nabi itu ma pilo dalil melio Rasulullah bahwa la yatawallil kafirin al muslim. Orang kafir tidak mempunyai perwalian atas orang-orang Islam. Ini mungkin dasar yang diperpegangi oleh para jumhur itu, ya. Sehingga itu wanu endi misalnya beli walayut kalau masuk Islamu, melihat Islamu atau apa dia donggo nasara atau donggo agama yang lain, maka perwaliannya itu akan berpindah kepada wali hakim. Jika wali nasabnya memang sama sekali dialumata agama Islam. Balik di toko dudukannya Pak Amran.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak, terima kasih Ustadz Sabara atas penjelasannya. Di layanan telepon sudah ada Pak Hamzah Herman dari DMB Jaya. Assalamualaikum Pak Hamzah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teduh lo Pak Hamzah.
6: Dari Hamzah Herman.
0: Jo, teduh lo.
1: Balik pun ada melangkai suara Pak Hamzah.
6: Sebenarnya berarti tahap penikah berarti non-muslim. Atau kalimat jatah oleh agama. Dia pernah mau tabiah. Kata sampai itu maka jadi itu masuk Islam. Sampai sekarang, kalau dua orang saya tahu ini kalau nikah di non-Islam. Mau tak wali, dia saling oleh agama. Waktu nikah beti, dia masuk Islam. Sampai sekarang, mau tak berarti wali. Buat dia tak wali agama, kalau dia pun namun ada di. Sama malah Allah, kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum, religi pagi.
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa, di mana Pak?
7: Dari Pak Muiz di Limboto.
0: Pak Muiz di Limboto, silakan Pak Muiz. Iya.
7: Kemarin itu ada berita yang wanita berbeda negara. Ada negara Eropa dan negara Indonesia. Dan itu pun kami tidak pernah laksanakan di awal yang ada di kacamata di Terupi Pinteran Talo ini. Laki-laki dari negara Eropa kemudian perempuan orang Gorontalo. Padahal kita ini sudah Allah hidupkan dalam sesuai kudrat kita. Baik dari bentuk fisik dan yang lainnya. Apakah pernikahan berbeda negara ini? Dari segi pertumbuhan tubuh pun kita tidak sesuai lagi. Sebenarnya begitu. Apakah tidak akan membawakan mudaratnya ini? Dalam hal pernikahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdua lo Ustadz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Pak Hamzah Herman di DMB Jaya. Kemudian Ustadz Ishak, pertanyaan kedua tadi dari Pak Muiz di Limboto. Tafadol Ustadz Sabara.
1: Ya, Pak Hamzah Herman. Jadi itu menjadi resiko dalam hal perkawinan tak ngulaini agama, karena kalau kawin hanya artinya memasuk Islammu karena menikah, akibatnya akan seperti tadi itu. Motivasinya bukan karena mendapatkan hidayah untuk beragama, tapi motivasinya hanya karena ingin menikah.

0: membangun keluarga teristimewa tentu dalam hal kita setelah menikah itu mengamalkan ajaran-ajaran agama. Apalagi sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami itu, dia sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi, ini perlu kita ketahui bersama atau pepetuangot meletoh wang kalinto bahwa jangan sampai kita ini, anak-anak kita, ya, bahannya karena ketampanan atau karena melihat hartanya, kemudian kita terpengaruh, ya, tertarik dengan hal-hal itu. Padahal setelah itu, akibatnya setelah dia menikah jauh daripada nilai-nilai agama atau nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena orang menikah tadi kita tidak memilihnya sesuai dengan konsep yang diamanahkan oleh Rasulullah. Jadi Pak Hamzah Herman itu menjadi akibat, ya. Dari Pak Dr. Isati itu boleh menerima hasilnya. Ya. Sehingga itu ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Tonata dung itu radio loh lontar lebeti. Sekali lagi kalau kita memilih pasangan anak-anak kita de mobil hello ande lo Alpa Haji Muhammad Bakarti boleh mau ditali merah atau hitam putih atau hitam merah putih merah. Kenapa? Karena konsepnya kan seperti itu. Kalau ada orang yang menikah hanya karena maksudnya dia masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan seorang wanita atau dia ingin mendapatkan pasangannya itu, ya pada akhirnya ya beti yang belajar pernah untung atau tihi, dia pernah mutabia. Kenapa dia kosong dari iman itu? Kenapa? Karena motivasinya ya bukan karena mendapatkan hidayah. Lain kalau orang masuk Islam itu karena diberi hidayah dan dia sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam itu, ya. Sehingga itu ini menjadi pelajaran buat kita, Pak Hamzah Herman, teristimewa buat kita yang mendengar religi pagi ini. Sekali lagi bolo itu wala tabua wawolo talolai betul-betulah. Yang pertama harus kita tanya, wala agama betul. Itu yang paling penting, ya, sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Supaya jangan sampai anak kita akan terjerumus, ya. Karena menikah betul bukan untuk hari ini, tapi bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana masa depan keluarga kita. Kira-kira begitu menurut saya. Tafadhal Pak Dr. Isa kalau ada tambahan.
1: Iya, pertanyaan kedua tadi Ustadz Ishak dari Pak Muiz di Limbotol.
2: Iya, terkait dengan pernikahan dengan orang yang dari luar negeri, ya.
1: Ini, iya, Ustadz.
2: Jadi pada dasarnya kalau kita tinjau dari sisi hukum bahwa menikah dengan orang yang di luar negeri itu pada dasarnya hukumnya boleh, hukum masuk dalam kaidah umum hukum pernikahan bahwa boleh. Kan Allah sudah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi manusia itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ini bukan menjadi syarat utama harus satu kampung, satu daerah, satu negara. Yang paling prioritas itu agamanya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sabara. Sehingga Nabi sampaikan idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika telah datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang sudah terbuka bahwa dunia itu tinggal batas-batas administrasi saja.

0: ya, tapi dia sama dengan satu negara. Jadi sudah gampang untuk saling kenal mengenal, saling mengakses. Di komunitas masyarakat yang heterogen, terdiri dari beberapa suku, beberapa daerah, beberapa negara, itu hal yang biasa menikah dengan orang yang di luar negeri. Apalagi kalau yang ada di Jakarta, di Bali, itu hal yang biasa. Yang paling penting tolak ukurnya adalah agama tadi. Hanya yang perlu untuk dipertimbangkan adalah meminimalisir masalah yang akan dihadapi. Sebab kita tahu bersama bahwa ini bukan urusan yang sederhana. Bukan urusan yang sederhana, jadi harus diurus secara administrasi baik di daerah maupun di urusan negara itu sendiri, mungkin sampai di kedutaan. Mampukah kita menghadapi birokrasi yang seperti ini yang agak sulit, ditambah lagi dengan ketidakcocokan antara satu adat satu negara dengan negara yang lain, sikapnya dan seterusnya. Ini perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kita itu hanya terjajah dengan cinta yang tidak realistis. Biasanya karena mengakses informasi lewat internet, ketemunya akhirnya menjalin cinta di FIA online, tapi saat offline-nya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan yang itu semua akan menghancurkan angan-angan semu kita. Angan-angan semu. Makanya kita harus berhati-hati dan patut untuk mempertimbangkannya. Tidak sedikit orang yang di awalnya dia anggap ini sebagai prestise, menikah dengan orang luar negeri, tapi ternyata berakhir dengan kekecewaan dan luka yang mendalam. Oleh karena itu, ini patut untuk dipertimbangkan. Dan yang paling terpenting itu adalah sekufu, ya. Sekufu. Yang berikut, ada fenomena hari ini menjadi sebuah penyakit psikologis itu ketika memiliki angan-angan atau memiliki obsesi untuk menikah dengan orang dari luar negeri tanpa mempertimbangkan agama dan kemaslahatan itu sendiri. Oleh karena itu, dari sisi inilah kita perlu pertimbangkan. Adapun dari sisi hukum itu, kita kembalikan kepada hukum asalnya bahwa selama dia memiliki syarat-syarat sah pernikahan, maka pernikahannya sah insya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ishak.
2: Mungkin sedikit Pak Yayan ya. Jadi tadi Pak Dr. Ishak sudah menjelaskan terkait dengan dari sisi hukumnya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam rangka dia menikah ketika dia ingin mendapatkan buku nikah, maka ada PMA yang mengatur itu ya, peraturan Menteri Agama yang mengatur terkait dengan seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang berlainan negara ya, yang ingin menikah itu, maka tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Ishak itu, dia harus mendapatkan rekomendasi dari kedutaan. Misalnya kalau dia dari Turki atau misalnya dari Arab Saudi atau dari negara mana, maka dia harus mendapatkan izin rekomendasi dari kedutaan yang bersangkutan. Misalnya dia kalau berasal dari Arab Saudi, maka dia harus mengurus izin dari kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, sehingga itu dia harus bisa dicatat dan bisa mendapatkan nikah ketika teman-teman penghulu itu didihu atau dia memiliki izin atau rekomendasi dari kedutaan yang bersangkutan. Itu sekedar tambahan kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Di layanan telepon kembali sudah ada Ti Neneli Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, teduh lo Neneli Afni.
3: Bagaimana ketika orang memikirkan bahwa rumah tangga mereka itu tidak pernah ada masalah, langgeng turun, bahagia terus. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan satu kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali di layanan telepon, assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak? Pak Rahman di Tamalate. Agak sedikit dibesarkan suaranya, Pak Rahman ya.
2: Biasanya juga pantulannya bikin ganggu suara.
1: Halo Pak Rahman.
4: Halo.
1: Iya, agak dibesarkan sedikit suaranya, Pak.
4: Buat dia. Oh, kabar itu Ustaz. Oh, utak perhatian maupun nikah. Mula lima soal alat wala ilmu nikah. Oh, soal kedua itu gos. Beritamakan itu menghapali petalu lio lima jus. Anu ilo wala itu lo Melanio atau Monata Monica, sedangkan Monica capar haru ulo tak perhatian itu ongkos. Kalau malah hati itu tak perhatian apa sama kamu ulo itu. Mengingat pencerahan Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Neneli Afni di Buladu. Kedua lo Ustadz Ishak.
0: Jadi dua-dua pertanyaan ini kurang jelas bagi saya suaranya.
1: Iya. Ya. Kalau pertanyaan dari Neneli Afni di Buladu tadi, Ustadz, bagaimana konsep pernikahan dalam sebuah rumah tangga yang tidak ada masalah seperti itu, Ustadz? Tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya.
0: Iya, jadi rumah tangga siapapun pasti akan ada pertengkaran dan pasti ada masalah. Dan ini satu kaidah hidup ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada masalah. Itu pasti ada masalah. Jangankan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga Nabi itu pernah terjadi masalah. Tapi meskipun bukan masalah terus, tapi pernah terjadi. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha saking cemburunya karena Nabi mendapatkan hadiah makanan dari istri yang lain, sehingga Aisyah memecahkan piringnya dan Nabi mengatakan garat ummukum, ummu kalian sedang cemburu. Jadi Nabi mampu manage kecemburuan Aisyah dengan sekedar mengatakan garat ummukum dan tidak menjadikan itu masalah besar yang membuat mereka kehidupan mereka selalu bercekcok. Jadi kehidupan yang ideal pun zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan ada masalah. Nah, kenapa kehidupan itu masih bisa bertahan? Karena memang ada salah satu atau kedua-duanya dari pasangan itu yang mengalah dan ada yang memaafkan, berbesar hati untuk memaafkan. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada di antara mereka yang mengalah atau memaafkan, maka pasti terjadi percekcokan terus, bahkan berakhir dengan perpisahan. Oleh karena itu, yang semestinya yang kita lihat adalah di antara mereka ada yang mengalah. Dan ini yang disebut dalam bahasa para ulama, tasamuh. Karena tingkatannya adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak boleh bermodalkan cinta saja. Tapi harus ada mahabbah, cinta. Kalau cinta mulai berkurang, ada yang namanya kasih sayang. Dan kasih sayang kalau mulai berkurang, maka ada yang namanya tasamuh. Tasamuh itu adalah kesalahan-kesalahan dan tidak mendramatisir dan tidak membesar-besarkan. Sebenarnya itu rahasia dari kehidupan rumah tangga yang kelihatannya tidak ada masalah. sesungguhnya dia bermasalah, tapi mereka melewati tahapan-tahapan yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu mahabbah, cinta, kemudian kasih sayang, dan yang ketiga adalah tasamuh, mereka saling memaafkan. Wallahu ta'ala.
1: Iya, terima kasih Ustadz Ishak. Pertanyaan kedua tadi Ustadz Sabara dari Pak Rahman di Tamalate, ada keluarganya Pak Rahman yang ingin menikah tapi disyaratkan harus menghafal 5 juz dalam surah di Al-Quran. Ongkos adalah hal yang kedua. Pak Rahman meminta petunjuk kepada Ustadz, kira-kira seperti apa keluarganya nanti yang ingin menikah. Kedua lah Ustadz.
2: Ya, Pak Rahman.
1: Pak Rahman, iya.
2: Ustaz. Jadi Pak Rahmat, jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ya. Jadi pernah Salih bin Sa'ad As-Sa'idi itu diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang ingin menikah, namun dia tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Apakah bisa saya memberikan mahar dengan hafalan Al-Quran? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa mahar dengan menggunakan Al-Quran, maksudnya ini hafalan, ya gitu, ini dibolehkan. Kata Rasulullah, jadi aku nikahkan engkau dengan mahar berupa manfaat Al-Quran yang engkau hafal. Ya, cuma memang ini kan agak sedikit langka di daerah kita, Pak Rahman. Tapi kalau tadi memang mereka sepakat, ya bisa saja, ya gitu. Cuma jangan sampai, ini kan mesti 5 juz. Diolah dia mau hafal 5 juz, tali hati dia mau mata menikah, dan ini menjadi penghalang, ya gitu. Sehingga itu, di para ulama memang menjelaskan bahwa mahar itu bukanlah Al-Quran itu bisa dijadikan mahar. Ya, bolan tuh kan mato hulontal beti ya, ma mutalio cincin dan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, ya gitu ya. Itu karena dari riwayat itu ya, sehingga itu boleh saja, yang penting jangan terlalu memberatkan ya. Dulu ada teman saya Ustaz Ishak, ketika dia mau nikah itu memang dipersyaratkan oleh istrinya maharnya cukup dengan surat Ar-Rahman. Ya, dia hafal surat Ar-Rahman dan itu dikabulkan. Jadi itu juga sangat luar biasa ya gitu ya. Jadi bukan ada alarangan, karena pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Bahwa Al-Qur'an itu dijadikan sebagai sumber atau pedoman di dalam keluarga itu bagaimana mereka hidup dengan penuh kebahagiaan yang disertai dengan Al-Quran. Kehidupan itu menjadi pedoman buat mereka. Sehingga itu Pak Rahmat, bisa saja, yang penting ya laki-laki sanggup ya tadi. Jangan sampai dia dipersyaratkan karena mesti hafal 5 juz itu baru dia tidak sanggup, dan itu yang akan mengakibatkan dia tidak menjadi menikah ya gitu. Cuma memang ini masih jarang terjadi di daerah kita. Memang pengalaman saya selama ini, ada saya sedang pernah menghadiri pesta teman saya dulu, dua orang yang selama ini yang saya saksikan, dia dengan yang satu ada surat Ar-Rahman, yang satu dengan Yasin. Ya, dia suruh menghafal itu dan itu dijadikan mahar ya. Kira-kira begitu. Tapi Pak Dr. Isa, kalau ada pendapat lain.
1: Tafadhal Ustaz.
0: Iya. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang mempersyaratkan sesuatu lalu boleh menikahi dia, maka hak itu harus dipenuhi. Nabi sampaikan, inna haqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan atau dipenuhi adalah syarat-syarat yang dengannya kalian itu menghalalkan kemaluan, artinya hubungan suami istri. Jadi kalau seandainya istri atau seorang wanita mengatakan bahwa kamu boleh menikahi saya dengan syarat hafal dulu 5 juz, atau mungkin dia sampaikan, boleh sekarang kita menikah, tapi kamu harus setelah pernikahan, kamu harus menghafal 5 juz. Maka seorang suami berkewajiban untuk memenuhi syarat itu, karena itu syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat penghalal kemaluan. Penghalal kemaluan sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak hanya berlaku untuk hafalan Al-Quran. Kalau seandainya dia seorang wanita mempersyaratkan boleh menikahi saya, tapi karena kamu ini belum S1, maka kamu harus setelah itu kuliah S1 atau S2. Lalu seorang laki-laki itu mengiyakan itu, maka kewajiban bagi dia untuk memenuhinya. Kalau ada persyaratan-persyaratan yang seperti itu. Adapun menjadikan Al-Quran sebagai mahar, menjadikan Al-Quran sebagai mahar pernikahan, itu boleh. Meskipun mahar itu paling afdolnya sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang bernilai materi seperti itu. Tapi menjadikan Al-Quran sebagai mahar bisa. Sebagaimana ada orang yang ingin menikahi wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi, lalu kemudian Nabi tidak menikahinya, maka dia langsung maju, ya Rasulullah zawijniha, Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Kemudian Nabi tanya, apakah kau memiliki sesuatu? Tidak ada wahai Rasulullah. Iltamisu walau khataman min hadid, kalau begitu cari walau hanya cincin terbuat dari besi. Tetap dia tidak memiliki apa-apa. Dia bilang, saya memiliki sarung. Tapi kalau sarung ini saya berikan kepada dia, saya sudah tidak memakai sarung. Nabi sampaikan, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dia bilang, iya. Kemudian Nabi sampaikan, zawijuka bima ma'aka min Al-Quran. Kunikahkan kamu dengan hafalan Al-Quran kamu. Hari ini mahar tinggal fisiknya saja Al-Quran. Walau tamu nikah, jamu tetap mengadi. Iya. Dan ini sudah terbalik. Pokatahina hatam wali. Padahal sesungguhnya yang paling terpenting adalah bacaan Al-Quran itu dan hafalan Al-Quran. Wallahu ta'ala.
1: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, saat ini sudah di menit ke-57, kita sudah ada di penghujung untuk religi pagi di hari ini. Menutup religi pagi seperti biasanya, mohon untuk kembali didoakan. Tafadhal Ustadz Ishak.
0: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

hadirkan untuk suasana pagi kita dengan religi pagi keluarga Sakina dan kepenghuluan. Semoga hari ini apa saja yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita akan bisa memperoleh berkah dan sekaligus akan bisa menjadi penerang buat kita semua, terutama untuk keluarga-keluarga kecil yang ada di rumah saat ini. Sudah di 59 menit dari jam 5 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan informasi berita atau warta pagi sesaat lagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelantikan ISAI masa periode 2026-2029, mudah-mudahan ini tidak sekedar setelah dilantik tidak ada momen-momen, tetapi ini sebagai pendorong perekonomian.
2: Jadi kalau PMIS ini targetnya kan minimal 10 ton per hektar. Dengan kita menggunakan fasilitas drone, boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Selamat pagi pendengar, pemerintah provinsi meminta peran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Gorontalo menjadi ruang lahirnya gagasan, laboratorium kebijakan publik, sekaligus jembatan yang menghubungkan kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.
1: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif sebagai arah pembangunan Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan Ida Saidah saat memberikan arahan pada kegiatan seminar perekonomian daerah yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo Rabu kemarin. Menurut Ida, pentingnya peran ISEI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya ISEI tidak hanya menjadi organisasi profesi para ekonom, tetapi juga harus menjadi ruang lahirnya gagasan, laboratorium kebijakan publik, sekaligus jembatan yang menghubungkan kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.
2: Pelantikan ISEI masa periode 2026-2029, mudah-mudahan ini tidak sekedar setelah dilantik tidak ada momen-momen, tetapi ini sebagai pendorong perekonomian Provinsi Gorontalo. Jadi diperlukan sebuah gagasan-gagasan dari kepengurusan ISEI yang baru ini. Mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota provinsi maupun dunia ekonomi yang ada di Gorontalo. Dan saya harapkan ada langkah-langkah strategis untuk pembangunan di bidang perekonomian.
1: Sementara itu, Ketua ISEI Cabang Gorontalo periode 2026-2029 Dr. Herin Mopangga mengatakan, usai pelantikan, pihaknya akan segera menjalankan sejumlah program strategis bersama Bank Indonesia, instansi Kementerian Keuangan di Gorontalo, pemerintah daerah, serta sektor perbankan.
3: Kami dalam waktu dekat ini tentu saja ingin melaksanakan program-program strategis yang bekerja sama dengan selain Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan yang ada di Gorontalo. Kami juga ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun UMKM yang kuat, yang unggul dengan OPD-OPD yang ada di daerah dan juga didukung oleh perbankan, apakah Himbara maupun bank-bank swasta yang ada di daerah, untuk menciptakan UMKM-UMKM yang kuat yang itu akan memberikan nilai tambah bagi komoditas pertanian, perikanan maupun pertambangan yang kita kenal menjadi sektor-sektor ekonomi basis di Gorontalo.
1: Melalui kolaborasi tersebut, ISEI Gorontalo optimis dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah, meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan terhadap lansia terlantar di kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Upaya pelayanan terhadap lansia terlantar masih menemui berbagai kendala di lapangan. Sejumlah persoalan tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Lurah Biawau Nur Hadi Taha mengatakan salah satu kendala yang sering terjadi adalah penolakan dari keluarga saat pemerintah hendak menangani lansia yang sudah tidak terurus. Selain itu masih ditemukan pihak yang mengaku terlantar meski masih memiliki keluarga yang dapat bertanggung jawab.
5: Ini persoalan juga yang sering timbul ketika mau diambil alih oleh pemerintah tiba-tiba anaknya yang tidak itu padahal sudah tidak terurus. Nah, ini juga hal teknis di lapangan yang kemudian ini menjadi problem tersendiri. Dan berikutnya juga ada orang-orang yang juga memanfaatkan bahwa mereka orang terlantar, padahal mereka tidak terlantar. Tapi juga di hal-hal ya yang lain, mereka punya keluarga. Nah, ini juga yang perlu kita diskusikan bahwa pemerintah hari ini serius, tetapi juga ada beberapa kendala di lapangan yang saya kira butuh kolaborasi antar bersama.
4: Nur Hadi Taha menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kepada lansia yang benar-benar membutuhkan. Namun berbagai kendala di lapangan masih memerlukan kolaborasi semua pihak. Menurutnya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci agar penanganan lansia terlantar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
0: Event Jawa Tondano, Jaton Fun Run yang akan digelar pada 6 September mendatang mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga yang mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali seni, budaya, dan tradisi masyarakat Jawa Tondano yang mulai memudar di tengah perkembangan zaman. Salah seorang budayawan Jawa Tondano, Jafar Nur Kamiden, mengatakan saat ini pertunjukan seni dan budaya khas Jawa Tondano sudah sangat jarang dilaksanakan. Acara solawatan, hadra, hingga dana-dana jaton yang dahulu hampir setiap malam jadi tontonan dan hiburan masyarakat, kini hanya muncul pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ia berharap jaton fun run tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya Jawa Tondano kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Jaton fun run yang akan dilaksanakan pada 6 September, insya Allah, bisa itu menghidupkan kebudayaan-kebudayaan yang desa ini, memberikan motivasi buat para rema-rema muda, khusus pada rema muda yang sudah agak itu kurang mencintai lagi budaya-budaya. Dengan kegiatan ini mereka akan paham lagi mengenai budaya kita.
0: Dengan menggabungkan unsur olahraga, kebersamaan, dan pelestarian budaya, Jawa Tondano Fun Run diharapkan menjadi agenda yang tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat upaya pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak agar warisan leluhur tetap hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat. Pendengar, Perhimpunan Keluarga Jawa Tondano, Jaton di Gorontalo akan menggelar Jaton Fun Run. Kegiatan ini dikombinasikan budaya Jaton di samping berolahraga sebagai ajang silaturahim dan memperkuat hubungan kekeluargaan baik antar Jaton maupun masyarakat Gorontalo pada umumnya. Fun Run nanti juga akan menampilkan berbagai macam budaya dan kuliner Jaton di lokasi kegiatan, termasuk pembukaan lapak UMKM. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run, Rinto Nur Kamiden Napu.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run 2026, Pak Rinto Nur Kamiden Napu. Ya, assalamualaikum Pak Rinto, salam olahraga.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Baik Pak Rinto, ini terkait dengan penyelenggaraan Jaton Fun Run ya. Ini akan diselenggarakan di tahun 2026 ini. Nah, ini baru pertama kali dilaksanakan Pak Rinto ya. Nah, bisa dijelaskan Pak Rinto sebagai panitia penyelenggara terkait dengan nama yang diberikan ini. Ini Jaton Fun Run ini apa yang sebenarnya yang menjadi dasar utamanya Pak Rinto?
7: Terima kasih. Saya selaku ketua panitia Jaton Fun Run, kegiatan Jaton Fun Run ini merupakan yang pertama dalam kegiatan Fun Run khususnya di komunitas Jawa Tondano. Kegiatan ini berangkat dari momen kegiatan festival budaya Jaton yang kemarin telah dilaksanakan di Kecamatan Motilang, dan hari ini kita sebagai warga Jawa Tondano punya inisiatif untuk memeriahkan, melanjutkan festival budaya Jaton dengan melaksanakan festival Jaton Fun Run. Insya Allah ini Jaton Fun Run akan berlangsung setiap tahun dan akan berdiri. Seperti itu, Om Bob.
1: Oke. Baik, Pak Rinto, ada tema enggak yang dicantumkan dalam pelaksanaan Jaton Fun Run ini? Karena sini ada nama Jatonnya ini.
7: Ya, untuk Jaton Fun Run kami panitia sesuai dengan saran dari owner atau sponsorship Karbon, yakni Bapak Haris Nur Kamiden, bahwa tema kita untuk Fun Run ini lain daripada yang lain. Di Fun Run ini kita mengangkat lebih mengenalkan budayanya, karena pada pelaksanaan nanti kita akan mengenalkan budaya-budaya khusus budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian itu terkait dengan budayanya, kemudian ada menu-menu makanannya yang akan kita hidangkan, yang akan kita promosikan di acara nanti. Karena di kegiatan nanti itu kita akan melaksanakan air mendirikan berupa kegiatan UMKM, pembuatan tenda yang dikhususkan untuk para pedagang-pedagang yang akan menjual atau mempromosikan terhadap para pembeli atau para pengunjung atau para peserta panran yang hadir pada saat itu. Seperti itu, Om Bob.
8: Artinya motif Pak Rinto ini menggabungkan ya, menggabungkan antara budaya Jaton dengan olahraga juga Pak Rinto ya. Di samping itu juga dampaknya ya, tadi akan disegerakan UMKM di sana.
7: Ya, jadi konteks panran kita hari ini berbeda dengan konteks panran yang sudah dilakukan khususnya di Provinsi Gorontalo. Kita hari ini lebih barengan antara olahraganya dengan budayanya. Nanti ke depan insya Allah pada kegiatan nanti bukan saja memperkenalkan budaya-budaya Jawa Tondano, insya Allah kita akan juga memperkenalkan budaya-budaya Gorontalo, kolaborasi. Seperti itu, okay. Om Bob.
8: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rinto atas waktunya. Semoga sukses Jaton Fun Run-nya tahun 2026 ini.
7: Siap, sama-sama. Terima kasih. Okay, Pak Bob, baik. Salam olahraga.
8: Salam olahraga. Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga terus mematangkan berbagai persiapan menghadapi visitasi penilaian destinasi pariwisata ramah muslim. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan Gorontalo mampu memenuhi indikator yang menjadi standar penilaian sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terus berkoordinasi dalam menyiapkan berbagai aspek yang akan menjadi fokus tim visitasi. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan administrasi, penguatan destinasi wisata, hingga kesiapan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. Menurut Sultan, konsep pariwisata ramah muslim bukan hanya menghadirkan fasilitas ibadah di destinasi wisata, tetapi juga memastikan wisatawan memperoleh layanan yang nyaman, aman, mudah mudah mengakses makanan halal, serta mendapatkan pengalaman berwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim.
2: Ya, jadi memang masih banyak ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Kami juga saat ini sedang menyusun atau sedang melihat ketersediaan data yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu nanti mereka akan datang visitasi ke Gorontalo dan mudah-mudahan visitasi yang mereka lakukan ini kita sudah siap. Memang perlu disadari bahwa tidak semua bisa kami siapkan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami maksimalkan lah. Minimal kita bisa memperbaiki posisi kita di dalam IMT tahun 2025 dan 2026 ini.
1: Ia menambahkan Gorontalo memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor tersebut karena didukung budaya masyarakat yang religius, kekayaan alam, serta beragam destinasi wisata bahari, budaya, dan sejarah yang terus dikembangkan. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain memperkuat destinasi, Dinas Pariwisata juga terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata melalui edukasi dan pendampingan mengenai standar pelayanan wisata ramah muslim. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memperkuat ekonomi ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Pendengar, para petani di Kabupaten Pohuwato mulai diperkenalkan dengan didorong menerapkan teknik pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Laporan Andi Sanga.
3: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong modernisasi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Modernisasi tersebut tidak hanya diterapkan pada proses penyiapan lahan, tetapi juga mencakup tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pola budidaya konvensional yang selama ini masih banyak diterapkan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, mengatakan para petani mulai diperkenalkan metode PMAAS, yaitu sistem pertanian modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan yang presisi. Dengan metode ini, proses budidaya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peralatan modern. Pada tahap penanaman, benih ditanam langsung ke lahan sawah menggunakan alat drum seeder tanpa melalui proses persemaian. Dalam proses perawatan, petani menggunakan drone untuk kegiatan pemupukan dan penyemprotan tanaman. Sementara pada masa panen, petani memanfaatkan mesin combine harvester yang mampu memanen sekaligus merontokkan gabah dalam waktu yang lebih singkat.
4: Jadi advanced agriculture system ini tidak lagi kita menggunakan cara-cara tradisional, tapi sudah menggunakan peralatan modern. Modernnya ya karena sudah menggunakan alsintan baik itu prapanen maupun pasca panen, kemudian dengan kerapatan padat. Targetnya supaya peningkatan produktivitas. Jadi kalau PMAS ini targetnya kan minimal 10 ton per hektar dengan kita menggunakan fasilitas drone, boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan. Baru pada saat panen nanti kita menggunakan kombain, pada saat persiapan lahan kita menggunakan rotavator dan traktor. Jadi sudah tidak ada lagi, semua serba mekanisasi.
3: Model budidaya PMAAS sebelumnya telah diperkenalkan dan diuji coba pada lahan gelar teknologi pertanian saat penyelenggaraan Pekan Nasional PNAS Petani Nelayan di Gorontalo pada bulan Juni lalu. Pemerintah berkomitmen mendorong seluruh petani di Gorontalo menerapkan metode ini secara bertahap. Melalui modernisasi pertanian, sektor pertanian di Gorontalo diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
1: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan keimigrasian bagi pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia, WNI, dan warga negara asing yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut laporan Destriansa Mahmud.
5: Imigrasi Gorontalo memfasilitasi pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing melalui layanan izin tinggal sepanjang perkawinan dilakukan secara sah dan tercatat sesuai ketentuan. Analis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo Fitrianto Ibrahim mengatakan, pasangan perkawinan campuran dapat memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS untuk penyatuan keluarga. Menurutnya, setelah pemegang ITAS tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut sesuai ketentuan, izin tinggal tersebut dapat dialihkan menjadi izin tinggal tetap atau ITAP yang berlaku selama 5 tahun. Fitrianto menjelaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan keimigrasian terhadap perkawinan campuran yang dilakukan secara legal dan tercatat secara resmi.
6: Melakukan penerbitan izin tinggal sementara ataupun ITAS penyatuan keluarga yang kemudian setelah dilakukan tinggal selama 2 tahun berturut-turut itu kemudian bisa dialihkan menjadi izin tinggal tetap yang berlaku per 5 tahun.
5: Ia mengimbau masyarakat yang menjalani perkawinan campuran untuk mengurus seluruh dokumen keimigrasian melalui prosedur yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dalam administrasi keimigrasian.
1: Ombudsman Gorontalo mencatat jumlah pengaduan masyarakat selama Juli 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang periode tersebut, Ombudsman menerima 8 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, serta 10 surat tembusan. Pengaduan yang masuk didominasi persoalan layanan pendidikan, disusul jaminan sosial, perbankan, dan pemerintahan desa, dan layanan air minum. Sebagian besar laporan yang diterima masuk dalam kategori sedang. Di sisi lain, masyarakat kini lebih banyak menyampaikan pengaduan melalui layanan WhatsApp dibandingkan datang langsung ke kantor. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Betputra menyampaikan penurunan jumlah pengaduan tersebut juga diikuti perubahan pola masyarakat dalam menyampaikan laporan.
7: Ombudsman Gorontalo selama bulan Juli 2006 hanya menerima 8 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, dan menerima 10 surat tembusan. Pengaduan yang tertinggi pada substansi pendidikan disusul pada layanan substansi jaminan sosial. Pada bulan Juli, kembali jumlah pengaduan mengalami penurunan signifikan dibanding bulan sebelumnya di bulan Juni. Penurunan pengaduan secara persentase sekitar mencapai 50%. Substansi isu pengaduan juga hanya terbatas pada 5 substansi, meliputi substansi pendidikan, jaminan sosial, perbankan, pedesaan, dan air minum.
1: Muslimin juga menyampaikan seluruh pengaduan yang memenuhi persyaratan telah diteruskan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, surat yang hanya ditembuskan kepada Ombudsman belum dapat ditindaklanjuti apabila belum memenuhi ketentuan administrasi maupun substansi. Karena itu masyarakat diimbau menyampaikan laporan secara langsung kepada Ombudsman agar dapat diproses sesuai prosedur. Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Juga untuk Anda yang sudah mendengarkan program 4 RRI Gorontalo sejak jam 5 pagi tadi. Odu Olu sudah memilih Pro 4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda, menemani suasana pagi hari Anda dan juga menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Sahabat budaya, seperti biasanya Tia Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info nasional yang Tia Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah ini tentunya mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan ini mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional. Pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah. BRIN menyiapkan layanan pengolah sampah organik rumah tangga atau LAHSAMOR untuk mengelola sampah organik langsung dari rumah. Teknologi ini memungkinkan sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos secara sederhana. BRIN juga menerapkan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik bernilai rendah di tingkat desa, di mana hasil pengolahan ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya luhulun dalo mengudula mengutato menguti lo menguntiamo masih dengan informasi yang tianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah memperluas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pondok pesantren berasrama. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kamis kemarin ya. Pondok pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan mengelola dapur MBG secara mandiri. Dapur tersebut wajib memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pesantren juga harus memenuhi persyaratan keamanan pangan dan sanitasi yang berlaku. Sementara itu, sahabat budaya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan kebijakan ini memperluas jangkauan program MBG. Namun pemerintah tetap mengutamakan mutu layanan dan juga keamanan pangan. Ia menegaskan setiap dapur wajib memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah. Standar tersebut berlaku bagi seluruh dapur MBG tanpa pengecualian. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lolona lo mengudu lo mengota to mengoti lo mengoti amo saat ini sudah jam 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ti Anjain akan mengupdate info lokal untuk Anda. Informasinya masih Ti Anjain kutip dari halaman rri.go.id. Sahabat budaya Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Esos Dukcapil Provinsi Gorontalo Revlin Buata mengatakan, progres pembangunan fisik sekolah rakyat terintegrasi 1 telah mencapai 92,49%. Sisa pekerjaan yang masih berlangsung diperkirakan sekitar 8% dan akan segera diselesaikan. Perkembangan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Bualemo ini disampaikan Revlin saat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melakukan peninjauan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, Rabu 5 Agustus 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Menurut Revlin, hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah tersedia, mulai dari ruang kelas, meja dan kursi siswa, meja guru hingga papan tulis. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Yo.

0: putih. Itu benderanya
1: kok oranye? Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya. Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor! Om bentor! Om bentor!
1: Om pakai bendera juga ya?
2: Oh iya dong harus. Kan transportasi umum deh. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
3: Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Sahabat budaya loh londa loh monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Saat ini sudah jam 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya Ti Anjen akan kembali mengupdate info perakiran cuaca untuk hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 34 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Rudila Lobinde, sahabat budaya. Tahu gak sih Anda bahwa lagu ini diciptakan sama salah seorang penyiar di RRI Gorontalo? Keren ya lagunya, sahabat budaya. Lagu ini ciptaan dari Nur Ainsyah Banggai atau di Kakak Andin atau di Pendebogi DP Nama, sahabat budaya. Lagu ini semoga saja bisa menemani Anda semua yang saat ini tengah beraktivitas ya, apalagi yang saat ini juga udah siap-siap untuk sarapan. Ada yang memilih sarapan dengan nasi kuning, ada juga dengan bubur ayam. Nah, jarang nih orang makan ataupun sarapan pagi menggunakan bubur di Lalo Binde ini, sahabat budaya. Meskipun ada beberapa warung ataupun kios ya yang menyediakan juga makanan ini, sahabat budaya. Selamat pagi buat Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya. Semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Nggak kerasa ya, sudah sepekan kita berada di bulan Agustus. Itu artinya 10 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal HUT RI ke-81 tahun ini, sahabat budaya, di halaman depan Angkasawan Angkasawati ya bersama keluarga besar RRI Gorontalo itu lagi buat kegiatan pencanangan HUT RI ke-81, kemudian juga Hari Radio ke-81 ya. Terus juga nantinya akan ada RRI Fest, sahabat budaya. Masih ingat gak sih gelaran tahun lalu ya? Ada bazar UMKM, kemudian ada acara hiburannya, ada door prize-nya juga. Rame banget tahun lalu, sahabat budaya. Nah, kita akan ulang kembali keseruan itu di tahun ini ya. Pasti dong Anda penasaran. Makanya, sahabat budaya, tunggu info ataupun update-an terbaru dari kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di RRI Gorontalo ya. Dan saat ini juga sudah mulai dibuka pendaftaran untuk Bintang Radio. Anda bisa daftar online ataupun offline, bisa kunjungi langsung kantor RRI Gorontalo di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Sahabat budaya Lolondalo, kembali dengan informasi lokal. Informasinya masih di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan keimigrasian bagi pasangan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis keimigrasian ahli muda kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo Fitrianto Ibrahim kepada RRI mengatakan, dari sisi keimigrasian, negara telah menyediakan mekanisme yang memudahkan pasangan perkawinan campuran memperoleh dokumen izin tinggal. Karena menurutnya fasilitas ini diberikan sepanjang perkawinan telah dilaksanakan secara legal dan tercatat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah penerbitan izin tinggal terbatas atau ITAS dengan tujuan penyatuan keluarga. Selanjutnya, apabila pemegang ITAS telah tinggal di Indonesia secara berturut-turut selama 2 tahun sesuai ketentuan, izin tinggal tersebut dapat dialihkan menjadi izin tinggal tetap atau ITAP ya. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali ya di portal berita resmi kami di laman RRI Gorontalo.

0: otawa maolo mongodula awau mongoutato, bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 99% dari total unit usaha. UMKM Olo menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Tidak hanya itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional juga sangat signifikan, mencapai lebih dari 60%. Baru Olo, UMKM tidak hanya menjadi penyokong ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Banyak produk-produk kreatif dan inovatif lahir dari tangan-tangan terampil UMKM di berbagai daerah.
1: Ngapain sih belanja tas buatan kayak gini? Mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh, produknya brand-brand luar negeri semua loh.
2: Kamu tuh, harusnya lebih sering belanja produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kamu nggak cuma mendukung perekonomian, tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi, mulai hari ini, ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sambar budaya lulun dalam mengguru lo mengguru tato mengguru tilo mengguru tiamo belanja online kini jadi pilihan banyak masyarakat karena dinilai praktis dan juga mudah ya. Tapi di balik kemudahan tersebut masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang tentunya semakin beragam. Sebelum melakukan transaksi pastikan berbelanja melalui platform ataupun toko yang memiliki reputasi baik. Periksa ulasan dari pembeli lain. Hindari tergiur harga yang jauh di bawah harga pasaran, serta jangan mudah percaya pada penawaran yang terkesan terlalu menguntungkan. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk tidak memberikan data pribadi seperti kode OTP, PIN, ataupun kata sandi kepada siapapun. Gunakan metode pembayaran yang aman dan simpan bukti transaksi hingga barang diterima dalam kondisi baik ya. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi Ti Anjayan sudah sebutkan, masyarakat dapat menikmati kemudahan berbelanja secara online tanpa harus khawatir jadi korban penipuan. Tetap waspada sahabat budaya dan selalu utamakan keamanan dalam setiap transaksi digital. Saat ini sudah di jam 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas di pagi ini di hari Jumat, hari ke-7 di bulan Agustus 2026. Semoga akan ada banyak keberkahan di pagi ini, akan ada banyak rejeki yang berdatangan, yang bisa datang dari mana saja sahabat budaya, dan insya Allah berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lewatkan obrolan Pak Kuni sesaat lagi sahabat budaya. Pastikan Anda terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.